0: ruang publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Komisaris jadi ini Pak, orang apa Pak? Orang apa jadi komisaris?
2: Bukan saya Mbara, kalau lu bisa buktikan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
4: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
3: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
5: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak, apa? Komunikasi Bapak dikritik katanya.
6: Komunikasi yang mana?
5: Ya terlalu selengean katanya.
6: Ya gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
7: Cukup ya.
6: Kecuali sesuatu yang tense banget baru saya akan serius.
3: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat ubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
8: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
9: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
3: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Pak Bupati Mas Zaini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
12: Cukupan dua alat.

0: sebagai tersangka, yaitu saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
1: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
2: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
3: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak? Warganya mungkin, Pak? Ada yang ingin disampaikan maaf,
2: Pak? Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
3: Pak, ada aliran uang ke DPP PAN nggak, Pak?
4: Pak, ada permintaan maaf.
3: Ada aliran uang ke PAN, PAN, PAN.
4: Pak, ada permintaan maaf,
2: Pak.
1: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
6: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
7: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
6: Kita hadir di muka bumi sebagai wakil di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Pak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
7: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
8: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir di sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisi.
7: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan Khusus.
10: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
11: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
10: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan, dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP. 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
11: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
12: Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutup. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sedikit, terima kasih.
11: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
13: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu. sudah rumah atau BSP istilahnya, ya, seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
11: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran, dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
14: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
15: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
16: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak Humni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovych, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
18: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovych yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
19: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
18: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
19: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
18: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Shir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
20: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
18: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan pagi ini. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya yang pagi hari ini tengah beraktivitas ataupun yang sudah memulai perjalanan ya. Di pagi hari ini, di mana sajakah yang sudah mulai macet, sudah kejebak macet dan tampaknya lengang untuk beberapa ruas jalanan Kota Medan pagi ini. Silakan Anda bisa update informasi lalu lintas pagi ini bersama kami via WhatsApp Pro 1 di 08116169443. Medan pagi ini cuaca cerah, matahari sudah menunjukkan wujudnya pagi hari ini, sudah mulai terik ya. Mudah-mudahan sore nanti nggak hujan, sepanjang hari ini tidak terkendala oleh cuaca. Apapun itu aktivitas Anda, semoga didukung ya dengan segala usaha dan juga didukung dengan kondisi cuaca yang baik. Apalagi Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, yang harus bekerja di lapangan, hari ini semoga tetap menjaga stamina, tetap semangat, dan tetap fit untuk Anda semuanya. Kami masih terus hadirkan informasi dan juga lagu-lagu spesial di sepanjang Medan pagi ini. Dan pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Kok getar ini? Siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana mau ngangkat ini lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Masih di Medan Pagi ini, saudara pendengar, dan kembali kami menyapa Anda melalui opini publik Medan Pagi ini. Seperti biasa kita akan berbincang seputar pembahasan pagi ini yang sebelumnya nanti juga akan kita bahas lebih jauh bersama dengan narasumber-narasumber kami dalam dialog aspirasi Sumut Medan Pagi ini seputar ironi pungli di sekolah negeri. Mengingat tahun ajaran baru di tahun 2026 ini, tentu dari kita yang memiliki anak ya, ataupun ada juga saudara yang memang memasuki tahun ajaran baru untuk memulai sekolah ya, baik SD, SMP maupun SMA, tentu banyak hal-hal yang dipersiapkan begitu ya. Tapi yang menjadi kekhawatiran dan menjadi perhatian saat ini adalah ironi sekolah dan pungli ini merupakan potret menyedihkan di mana institusi pendidikan yang seharusnya mencerdaskan dan menjunjung tinggi moral justru menjadi sarang pemerasan terselubung. Bayangkan jika praktik ini membebani orang tua siswa secara ilegal dan mengorbankan hak anak atas pendidikan yang layak. Di Indonesia, pendengar, pungutan di sekolah seringkali dibungkus dengan berbagai istilah agar terlihat legal, seperti infak atau sumbangan ya. Seperti halnya uang yang ditarik dengan nominal atau batas waktu tertentu, padahal sumbangan yang sah bersifat sukarela dan tidak mengikat. Kemudian uang komite yang sering disalahgunakan untuk menutupi biaya operasional yang sebenarnya sudah ditanggung dana bos. Kemudian biaya atribut dan buku yang mematok harga seragam atau buku jauh lebih mahal dari harga pasar. Dan uang syarat akademik di mana seperti pungutan untuk remedial, syarat kelulusan, atau uang gedung yang memang menjadi perhatian dan fokus utama dalam sekolah-sekolah negeri yang memang saat ini banyak pungli-pungli begitu ya, terutama di sekolah-sekolah negeri. Nah, apa tanggapan Anda pendengar? Silakan bisa sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Untuk tanggapan Anda, hingga hari ini ternyata masih banyak pungli-pungli di sekolah negeri. Kita ketahui bersama untuk pembiayaan di pendidikan saat ini cukup tinggi ya begitu, dan untuk uang pembangunan, uang sekolah, ini pendidikan saat ini sangat tinggi sekali untuk biayanya. Dan tentunya ini menjadi fokus perhatian kita bersama begitu ya, terkhusus pemerintah dalam hal ini yang memang memiliki kebijakan begitu ya dalam penanganan dari pembiayaan pendidikan, apalagi ditemukan beberapa pungli di sekolah negeri yang ada di Kota Medan. Salah satunya ada juga dugaan pungli di SMA Negeri 4 Medan yang seharusnya tidak melakukan praktik pungutan liar di sana. Seperti apa tanggapan Anda pendengar? Silakan bisa Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 sekali lagi di 0811616943.

0: Sin mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Masih di Opini Publik Medan pagi ini, saudara pendengar, dan kita masih membahas ya seputar ironi dan pungli di sekolah negeri. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan bisa Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menemani Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi Rabu 22 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, sekolah negeri seharusnya menjadi benteng utama pendidikan yang inklusif, transparan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun memasuki tahun ajaran baru kali ini, publik kembali diresahkan oleh maraknya praktik dugaan pungutan liar yang berkedok berbagai dalih di lingkungan sekolah. Nah, dalam ruang dengar kita pagi hari ini, kita akan membedah tema ironi pungli di sekolah negeri, di mana belakangan ini polemik pengadaan seragam sekolah hingga berbagai iuran komite kembali mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan tajam. Praktik seperti kewajiban membeli seragam di konveksi rujukan tertentu dengan harga tinggi, kemudian uang gedung, hingga kutipan yang dibungkus dengan nama sumbangan sukarela, seolah terus berulang setiap tahunnya. Nah, melalui dialog pagi ini kita akan mengupas tuntas dari kacamata pengamat pendidikan serta analisis transparansi anggaran publik. Mengapa praktik pungli ini seolah membudaya di sekolah negeri, di mana letak celah pengawasannya dan bagaimana solusi konkret agar hak pendidikan warga tidak terbebani oleh pungutan yang melanggar aturan. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan narasumber kami yang pertama. Melalui sambungan telepon ada Bang Elvenda Ananda, selaku peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra Sumut. Selamat pagi Bang Elvenda.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik, gimana kabar hari ini? Sehat Bang?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Baik. Dan juga Bang Elvenda serta pendengaran pemirsa, nanti kita juga akan terhubung dengan pengamat pendidikan Sumatera Utara, Profesor Dr. Muhammad Fitri Ramadana, MSI. Dan tentunya Anda juga bisa memberikan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943 dan melalui komentar di YouTube kami di rrinet_medan. Anda juga bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, YouTube RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Ya, Bang Elvenda, ini bagaimana Abang membaca fenomena berulangnya dugaan pungli, kemudian ada bisnis seragam di sekolah-sekolah negeri di Sumatera Utara setiap tahun ajaran baru, Bang?
1: Iya, kita nggak tahu kenapa ini apa kepala dinas pendidikan Sumut lah ya. Kan ini kan program pendidikan gratis ini kan menjadi program unggulan provinsi Sumatera Utara. Nah, tetapi praktek ini terus berulang dan kelihatannya yang muncul sih memang baru satu ya yang dipublikasi di media, tapi kita tahu persis praktek-praktek ini memang selalu terjadi. Nah, harusnya kalau memang Pemprov SU serius dalam program unggulan sekolah gratis, tentunya hal-hal ini bisa diantisipasi dari awal. Nah, misalnya melalui kepala dinas bisa menyampaikan kepada kepala-kepala sekolah agar program unggulan ini berjalan secara efektif, gitu kan? Jangan sampai program unggulan ini justru dicederai oleh praktek-praktek pungli di lapangan. Nah, sebenarnya kan kepala dinas ini bisa merasakan fenomena ini. Jangan sampai kemudian pura-pura lupa dan pura-pura tidak tahu gitu kan. Nah, praktek-praktek ini sudah biasa. Nah, bagaimana kemudian program unggulan dari Pemprov SUB sekolah gratis ini kemudian dapat diwujudkan, bukan kemudian sekedar slogan politik dan slogan jargon-jargon aja gitu. Nah, ini yang harusnya menjadi evaluasi bagi kepala dinas.
0: Ya, kalau menurut Bang Elvenda sendiri, apakah ini indikasi adanya celah atau kebocoran anggaran dari operasional sekolah yang kemudian ditutupi dengan cara membebankannya kepada para orang tua siswa nih, Bang?
1: Saya pikir itu tidak bisa dikaitkan seperti itu. Karena apa? Karena memang soal kebocoran misalnya anggaran pendidikan itu kan memang kita bisa lihat dalam beberapa kasus di praktik-praktik di pengadilan soal ini, itu tidak serta-merta kemudian ditutupin dengan cara itu. Ya, praktik itu terjadi gitu. Nah, kemudian soal praktik pungli ini sumber yang baru lagi gitu kan. Dalam praktek bagaimana mendapatkan pundi-pundi keuangan bagi oknum-oknum di sekolah dan macam-macam.
0: Ya. Bang, ini kan pemerintah sudah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS ya, yang nilainya juga cukup besar nih dari APBN, dari APBD juga begitu ya. Nah, kenapa anggaran BOS ini terkesan belum mampu mengcover kebutuhan dasar sekolah hingga sampai harus melakukan kutipan-kutipan ke orang tua murid?
1: Ya, sebenarnya kalau dilihat alasan sebelumnya soal biaya beberapa komponen tidak ditanggung oleh APBD dan APBN, memang itu benar terjadi. Tetapi kan sebenarnya kalau pemerintah provinsi contohnya memang serius dalam rangka untuk mengusung program pendidikan gratis, itu kan harusnya bisa melihat dalam konteks, oh kita paksakan program pendidikan gratis. Nah ini kan ada selama ini sekolah menanggung biaya operasional, misalnya kebersihan tidak ditanggung dari APBD, kemudian petugas jaga malam, kemudian yang lain-lain yang di luar APBD. Nah ini kan harusnya dipikirkan bagaimana caranya untuk kemudian ditampung untuk mengoperasionalkan di sekolah gitu kan biayanya. Nah ini yang harusnya dipikirkan, bukan sekedar jargon sekolah gratis. Nah kemudian, tapi implementasinya tiap sekolah selalu mencari celah gitu kan. Nah ini nggak ditanggung katanya. Kemudian ini supaya mendapat legitimasi mereka mengundang misalnya pihak orang tua murid. Nah untuk kemudian mengajak diskusi. Nah itu legitimasi secara formal yang mereka buat kan. Nah inilah legalnya dianggap di sekolah. Tetapi kan kalau misalnya pemerintah sudah mencanangkan program unggulan untuk pendidikan gratis, harusnya hal-hal seperti ini sudah dibaca kemudian dicarikan solusinya. Nah sehingga program pendidikan gratis tidak lagi menjadi beban menanggung hal-hal yang di jadikan pungli bagi beberapa sekolah yang terjadi.
0: Ya, artinya perlu juga sebenarnya transparansi untuk publik dan orang tua juga ya, agar bisa tahu yang mana yang udah dibiayai negara dan mana yang masih belum ya, begitu Bang ya?
1: Iya, sebenarnya bukan cuma itu yang tapi semua hal-hal itu harus dibuka ke publik agar misalnya bukan cuma yang tidak ditanggung, tapi yang ditanggung juga disampaikan. Kami sudah mendapat biaya ini, sehingga tidak ada double permintaan yang lain gitu. Nah ini jadi bukan sekedar yang tidak ditanggung, tapi yang ditanggung pun itu harus disampaikan. Baik. Besarannya dan semacam. Nah hal ini yang kemudian menjadi tugas dari dinas ya untuk menyampaikan kepada publik hal-hal yang penting terkait dengan program unggulan. Jangan sampai program unggulan sekedar jargon kemudian seolah-olah benar-benar gratis dalam implementasinya, tapi pada praktiknya yang dirasakan masyarakat pada tahun ajaran baru begini kan banyak sekali beban yang harus dipikul oleh masyarakat di tengah persoalan ekonomi yang sedang dihadapin saat ini gitu.
0: Baik Bang Elvenda, ini kita bacakan satu pertanyaan dari pendengar kami di WhatsApp 0811-616-943 dari Pak Supri di Tembung. Selamat pagi Pro 1 RRI Medan. Di sekolah anak saya setiap rapat komite selalu bilang iuran ini sifatnya sukarela dan tidak dipaksa. Tapi anehnya di lembaran kertas yang dibagikan nominalnya sudah ditentukan batas minimalnya dan ada kartu pembayaran bulanan layaknya SPP. Bukankah kalau nominal dan waktunya sudah ditentukan, itu namanya pungutan, bukan sumbangan sukarela? Kemana kami harus melaporkan praktik komite yang modelnya begini, Pak? Boleh langsung ditanggapi pertanyaan dari Pak Supri di Medan Tembung tadi. Silakan, Bang Elvenda.
1: Iya, Bang Andreas. Ini kan yang saya bilang tadi. Jadi, orang tua murid dengan legalitas komite sekolah, itu diajak rembukan, gitu kan? Nah, rembukan kemudian dikasih tahulah, kita mau ini, misalnya contoh ada yang mau di bangun atau mau di disampaikan kepada orang tua murid bahwasanya ada kebutuhan ini di sekolah ini gitu kan. Nah, dengan dengan argumentasi ini tidak ditanggung gitu kan. Nah, kemudian dikatakan sukarela. Nah, tapi dalam komite ini kan ada yang dominan biasanya. Dominan misalnya untuk berbicara gitu. Kemudian pihak orang tua murid biasanya kan itu sungkan untuk kemudian mempertanyakan hal tersebut. Nah, hal-hal ini kan dari metode diskusi, metode dalam rapat ini kan selalu terjadi di dalam berbagai sekolah. Dan persoalan misalnya ada yang keberatan semacam ini kan biasanya jarang diungkapkan oleh orang tua murid, apalagi misalnya kalau sekolah negeri kelulusan itu bukan hal yang mudah misalnya untuk masuk gitu kan. Nah, hal-hal seperti inilah kemudian tidak terserap persoalan yang terjadi, apakah misalnya soal itu sudah ditetapkan atau kemudian keputusan nominal berdasarkan hasil rapat. Nah, ini kan menjadi menjadi persoalan. Satu sisi katanya kerelaan, keikhlasan, yeah. Tetapi satu sisi sudah ditetapkan nominalnya. Hal ini kemudian menjadi polemik setelah dia keluar dari rapat tersebut. Nah, kemudian satu sisi sekolah tidak mendengarkan hal-hal seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi walaupun itu komite sekolah, tapi prinsipnya top down dari atas. Nah, ini yang sebenarnya menjadi persoalan di berbagai sekolah selama ini.
0: Baik.
1: Nah, kalau kemana melapornya sebenarnya apa yang terjadi ini sebenarnya harus direspon misalnya oleh pihak dinas atau kemudian DPRD Kota Medan dalam hal ini atau DPRD provinsi kalau ada kasus-kasus seperti ini. Nah, memanggil kepala dinas atau memanggil ke sekolahnya agar apa? Agar ini menjadi terapi kejut buat pihak sekolah. Gitu.
0: Iya, kalau dari Bang Elvinda sendiri menilai dari eksekutif sendiri dari Dinas Pendidikan baik di Provinsi Sumatera Utara mungkin di Kota Medan, sejauh ini gimana Bang untuk penindakan terhadap oknum-oknum yang masih melakukan pengutipan ini Bang?
1: Iya, itu sebenarnya dari sisi dari sisi program, ini program unggulan. Artinya ini kan menjadi beban yang berat sebenarnya bagi kepala dinas. Ini bukan kepala dinas bukan politisi yang bisa buat janji-janji, nah kemudian tidak tepati. Nah, jadi kepala dinas ini harus memastikan misalnya jauh mana program unggulan yang disebut program gratis pendidikan gratis ini terwujud. Nah, supaya misalnya ini bisa terwujud, tentunya dia harus memastikan misalnya di sekolah-sekolah tidak terjadi. Nah, ini kan gampang. Misalnya kalau buat surat edaran. Nah, kemudian akan ada sanksi kalau terjadi gitu kan. Nah, kemudian kenapa ini masih terjadi? Saya yakin ini karena memang tidak ada langkah tegas dari dinas atau tanda petik memang sudah menjadi pembiaran. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan buat ini ya pemerintah khususnya untuk melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus yang terjadi. Jangan setiap tahun kasusnya selalu sama, tidak ada perbaikan. Artinya apa? Evaluasi tidak berjalan, evaluasi tidak memperbaiki situasi ini. Itu yang harusnya menjadi catatan bagi pemerintah daerah.
0: Iya. Kalau dari peran inspektorat sendiri, ada cukup baik nggak ini untuk selama ini Bang Irvenda melihatnya dalam mengawasi terkait dengan keuangan sekolah dan juga menemukan pungli di sekolah-sekolah juga, Bang?
1: Iya, saya khawatir inspektorat ini takut jeruk makan jeruk kan, nah sesama sesama ASN kemudian tidak bisa tegas gitu ya. Mm-hmm. Nah mereka sebenarnya tahu praktek-praktek ini karena mereka juga pasti punya anak gitu kan. Ada yang di sekolahnya di negeri dan ada yang kemudian terkena begini. Yeah. Nah tapi mungkin itu sudah teratasi dengan kemampuan ekonomi mereka. Nah hal ini sebenarnya apa ya? Karena inspektorat melapornya ke dalam, dia tidak keluar, tentunya kita tidak tahu persis. Tetapi kalau dilihat dari apa yang terjadi, kelihatannya ini menjadi apa ya? Menjadi hal yang sudah ya lumrah lah mereka butuh ini apa ya biaya untuk operasional dan macam-macam padahal sudah ditanggung kan? Yeah. Nah ini yang hal-hal sebenarnya menjadi bibit ya. Menjadi bibit bagi suburnya praktek pungli tersebut. Nah, hal ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi.
0: Iya. Kalau Bang Elvenda sendiri melihat kenapa sebenarnya Bang sanksi yang diberikan kepada oknum-oknum yang terbukti melakukan kutipan liar atau pengadaan bermasalah, ini seringkali hanya sebatas sanksi administratif, Bang. Dan tidak memberi efek jera sehingga terus berulang di setiap tahun ajaran baru.
1: Ya sebenarnya ini cerminan di Republik ini ya. Jadi hukuman ringan kemudian hukuman administratif ini kan dari hulu ke hilir kan tidak mampu diperbaiki dengan baik gitu kan. Nah kalaupun ada misalnya hasil tangkapan kalau kita bilang bahasa ini terhadap praktik-praktik korupsi. Justru misalnya jumlahnya banyak, tetapi kemudian tidak berhasil mengurangi, gitu kan? Mm-hmm. Nah, hal-hal ini yang kemudian menyebabkan praktek itu tidak menjadi efek jera, misalnya kalaupun ditindak, gitu. Kenapa? Ya banyak pihak juga. Misalnya contoh-contoh yang kita lihat di masyarakat, ada tokoh mereka misalnya terjerat kasus korupsi. Nah. Kemudian mereka bilang itu musibah gitu kan. Mm-hmm. Nah kemudian mereka bilang, wah ini misalnya jebakan atau gimana gitu kan. Nah tidak melihat dalam praktek sebenarnya, wah ini dampak korupsi akan membuat kerusakan gitu kan. Mm-hmm. Nah ini yang satu sisi memang harus diperbaiki, sisi edukasi di masyarakat soal praktek-praktek korupsi ini. Ini yang sebenarnya menjadi PR dari Republik ini untuk kita semua masyarakat, begitu.
0: Iya, baik. Ini mungkin satu pertanyaan dari pendengar lagi saya bacakan terakhir untuk dialog kita pada pagi hari ini, Bang Elvenda. Selamat pagi, saya Maya di Binjai. Pihak sekolah sering beralasan tidak mewajibkan beli seragam umum di sekolah, tapi untuk bahan baju, batik, olahraga, kemudian atribut logo sekolah, tetap wajib dibeli di tempat yang ditunjuk sekolah dengan alasan warna dan motifnya yang khusus. Ini kan sama saja bohong dan bentuk monopoli secara halus. Kenapa untuk atribut seperti itu tidak dibebaskan saja kainnya atau dijual terpisah dengan harga yang wajar? Boleh ditanggapi dari Ibu Maya di Binjai. Silakan Bang Elvenda.
1: Iya, Bu Maya, memang pelaku pungli ini memang selalu mencari celah, gitu kan? Mencari celah di mana dia bisa masuk dengan berbagai argumen yang cukup kuat, gitu kan? Nah kemudian memang pelakunya ini memang mencari celah supaya misalnya pembenarannya itu kuat misalnya. Mm-hmm. Supaya seragamnya dari sisi bahan yang sama, kemudian tidak ada perbedaan yang signifikan, macam-macam. Yeah. Nah bukan tujuan yang mau dicapai bagaimana seragam itu menjadi bagi syarat gitu kan, tetapi bagaimana seragam itu menjadi peluang bagi uang masuk bagi pelaku pungli ini. Hmm. Nah hal-hal ini memang yang sebenarnya terjadi terus-menerus dan menjadi peluang bagi pelaku pungli tersebut. Hmm. Harusnya ini sudah dibaca oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, nah kemudian juga kepala-kepala dinasnya. Nah, tahun ajaran baru ini kan menjadi bagi mereka jadi ladang untuk melakukan praktek-praktek seperti itu. Harusnya pemerintah pemerintah daerah juga harus membuka kelonggaran untuk tidak memaksakan misalnya harus satu produk yang ditentukan dan macam-macam. Mm-hmm. Nah, ini yang yang harus dilakukan agar menutup peluang celah bagi pelaku pungli tadi. Mm-hmm. Saya pikir itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar praktik pungli ini tidak punya celah lagi untuk masuk dalam membuat keinginannya terwujud. Yeah. Gitu.
0: Baik. Terakhir Bang Elvenda, untuk menutup dialog kita pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya untuk stakeholder terkait seperti apa, dan juga langkah konkret apa ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan juga orang tua murid untuk mengawal transparansi anggaran di sekolah anak-anak mereka. Sekaligus closing statement dari Bang Elvenda. Silakan, Bang.
1: Ya, saya pikir publik semua harus paham dan harus tahu bahwasanya program unggulan Gubernur Sumut itu adalah program pendidikan gratis. Nah, itu menjadi program unggulan. Nah, artinya dengan adanya program tersebut, ini menjadi pegangan bagi masyarakat untuk mengawasi apakah memang program ini bisa terwujud atau tidak, atau program ini hanya slogan atau bisa diimplementasikan begitu. Nah, ini yang harus dipahami sekaligus disosialisasikan ke masyarakat. Bahwasanya ini program unggulan. Nah, program unggulan itu harus bisa diwujudkan harusnya. Karena dia implementasi dari program tersebut. Nah, kemudian sebagai stakeholder tentunya harus bisa punya keberanian untuk misalnya bersikap terhadap katakanlah rapat-rapat komite di sekolah. Jangan sampai ada dominasi misalnya pihak sekolah memasang orang-orang sebagai utusan atau mewakili sekolah gitu kan. Mm-hmm. Jangan sampai ini menjadi alat gitu kan, komite sekolah jangan sampai menjadi alat oleh oknum untuk mewujudkan keinginannya. Justru masyarakat, orang tua murid harus berani mengkritisi kalau seandainya memang ada persoalan ini juga harus di-backup oleh misalnya pengawas di DPRD misalnya, untuk memastikan program unggulan atau praktik pungli ini tidak terjadi. Nah, orang tua yang misalnya berani kritis itu harus di-backup. Jangan kemudian justru dia tidak mendapat perlindungan kalau seandainya dia mengkritisi apa yang dibuat di sekolah dengan praktik-praktik oknum dari mencari celah. Saya pikir itu yang harus dilakukan.
0: Baik, terima kasih Bang Elvenda Nanda yang sudah bergabung dalam dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Iya, terima kasih.
0: Demikian pendengar dan pemirsa, Elvenda Nanda, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra Sumut. Kami juga sudah berusaha untuk menghubungi Profesor Dr. Muhammad Fitri Ramadana MSI selaku pengamat pendidikan Sumatera Utara, namun ada gangguan teknis sehingga kami tidak bisa berdialog dengan Bang Fitri Ramadana di dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Namun kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan dan tanggapan melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

cinta. 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar. Tadi kita sudah ikuti dialog aspirasi Sumur Medan pagi ini. Anda sudah menyimak seperti apa dialognya tadi ya. Semoga kedepannya ini bisa menjadi pembelajaran dan tentunya segera ditindaklanjuti ya untuk sekolah-sekolah yang terduga ada pungli di sana begitu ya. Dan mudah-mudahan pendidikan di Indonesia ini semakin baik ya, dari segi fasilitasnya, kemudian dari segi pendidikannya, kualitas gurunya juga dan lain sebagainya begitu ya. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi ditemukan pungli-pungli di sekolah negeri ya, terutama di mana memang menjadi pilihan juga bagi anak-anak bangsa untuk melanjutkan pendidikan. Baik pendengar, kita masih terus bersama hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi dan juga lagu-lagu spesial masih terus kami hadirkan untuk menemani perjalanan Anda dan juga aktivitas Anda di Medan pagi ini.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Selamat bergabung dan selamat beraktivitas untuk Anda yang tengah beraktivitas di pagi hari ini ya. Masih semangat dan optimis di hari Rabu pagi ini, pendengar ya, silahkan Anda juga dapat bergabung bersama kami di Halo RRI untuk hari ini untuk menyampaikan informasi, laporan dan juga keluhan Anda terkait dengan permasalahan ataupun kendala yang saat ini sedang Anda alami ya, dalam pengurusan surat menyurat, dokumen-dokumen penting, atau hari ini juga terdapat gangguan pemadaman listrik dan juga air di tempat tinggal Anda dan sudah 24 jam lebih bahkan tidak menyala begitu ya. Silakan bisa sampaikan informasi, laporan dan juga keluhan Anda bersama kami di Halo RRI untuk hari ini melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Masih menunggu informasi keluhan dan juga laporan Anda pendengar terkait dengan informasi terkini ya, mengenai kendala ataupun mungkin ada persoalan ya ketika Anda mengurus surat menyurat ataupun dokumen-dokumen penting begitu ya, terkait dengan sistem pelayanan publik, atau ada juga informasi lainnya terkait dengan lalu lintas ya, mungkin ada kendala dalam perjalanan Anda di pagi hari ini, ada pohon tumbang atau lain sebagainya. Silakan bisa Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI Medan pagi ini melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat senantiasa mengimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Sebelum berkendara, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima, tubuh Anda dalam keadaan sehat dan bugar, serta telah beristirahat yang cukup untuk mengurangi resiko mikroslip yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Apabila mulai merasa lelah, mengantuk atau kehilangan konsentrasi selama perjalanan, jangan memaksakan diri untuk terus berkendara. Segera manfaatkan rest area kilometer 99 atau tempat istirahat terdekat untuk beristirahat sejenak hingga kondisi kembali prima. Jangan lupa untuk selalu pastikan saldo kartu elektronik Anda cukup. Keselamatan merupakan prioritas utama karena keluarga Anda menunggu di rumah. Mari berkendara dengan aman, tertib dan penuh tanggung jawab. Salam setuju, selamat sampai tujuan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka,

Masuk di opini publik. Maksud kami halo RRI ya. Opini publik tadi sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, dan halo RRI di pagi hari ini masih menyapa Anda dengan laporan, keluhan, dan juga informasi-informasi dari Anda yang ingin disampaikan kepada kami. Mungkin ada kendala dalam pengurusan surat menyurat ya di kantor Disduk Capil, kemudian ada juga di tempat tinggal Anda yang saat ini didapati airnya tidak mengalir begitu ya, kemudian listriknya masih padam, belum menyala juga sampai sekarang. Boleh laporkan kepada kami pendengar untuk informasi dan juga keluhan Anda di Halo RRI pagi hari ini. Kami tentunya nanti akan tindak lanjuti bersama dengan narasumber terkait ya, yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan jawaban dan juga solusi terkait dengan permasalahan dan juga keluhan Anda.

0: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Uh-oh.

Hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan sama-sama dengarkan ya laporan dan juga keluhan dari pendengar yang ingin bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Dan sebelum saya tutup untuk Halo RRI pagi hari ini, informasi dari pendengar kami ada Bang Anggian Hasan yang menyampaikan keluhannya di Halo RRI untuk pagi hari ini, yang memohon kepada pemerintah agar memperjelas nama ruas jalan dari rel kereta api selepas jalan simpang jalan Merak Jingga hingga simpang jalan Haji Adamalik adalah jalan Kolonel Yosudarso, bukan jalan Putri Hijau. Ada toko dan banyak orang mengira itu jalan Putri Hijau, termasuk halte BRT di depan kantor Pertamina bernama Pertamina Putri Hijau. Perlu diketahui bahwa ruas jalan Putri Hijau dari simpang jalan Prof. H.M. Yamin hingga rel kereta api tersebut. Ya baik, terima kasih Bang Anggian Hasan ya atas informasi dan juga laporan Bang Anggian terkait dengan nama jalan yang perlu dipertegas lagi nih. Sebenarnya itu jalan Putri Hijau atau jalan Yosudarso begitu ya Bang Anggian ya. Nah, kita akan cari tahu ya kepada narasumber terkait yang berkompeten di bidangnya untuk menjawab dan memperjelas ya seperti apakah sebenarnya nama-nama jalan ya, terutama di nama jalan yang ditanyakan ini ya, antara Jalan Putri Hijau dan juga Jalan Kolonel Yosudarso. Artinya kita akan mencari tahu jawaban Bang Anggian ini bersama dengan sejarawan ya, untuk memperjelas seperti apa nama jalan tersebut begitu ya. Baik Bang Anggian, terima kasih untuk informasi dan juga laporannya ya Bang Anggian, dan juga kepada seluruh pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan laporan keluhan Anda, silakan nanti bisa Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita sudahi dulu untuk Medan pagi ini. Saya Desi Utami pamit undur diri, dan selepas ini akan ada Gilang Setiawan yang akan menggoncang suaranya melalui radio Anda ya di Medan siang nanti pendengar. Terima kasih, selamat beraktivitas semuanya, semangat hari Rabunya. Semoga tetap semangat untuk menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini pendengar. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Nabila Gomez,
1: Roni Sianturi,
2: Lita Zen.
3: Dan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari Rabu di tanggal 22 Juli 2020 Adam. Nah, sebagai awal dari jumpa kita di siang hari ini pendengar, kami hadirkan satu lagu dari Isantarore dengan Tempat Lama Rasa Baru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nanik Sudaryati Deyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya tepatnya di hari Rabu 22 Juli 2026. Dan pengumuman mengenai hal ini disampaikan langsung melalui unggahan pada akun media sosial pribadinya. Mantan wartawati itu mengungkapkan ada alasannya untuk mundur terkait masalah kesehatan. Nanik juga mengaku telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan. Meski begitu nih pendengar, Nanik mengaku masih diminta Presiden untuk tetap memberikan pengawasan terhadap kinerja BGN dan Presiden memintanya untuk membantu melalui Dewan Pengawas apabila nantinya struktur tersebut resmi dibentuk dalam waktu mendatang. Asisten khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirga Yuza Setiawan membenarkan pengunduran diri Nanik. Menurutnya, yang bersangkutan akan menjalani pengobatan jantung sehingga memerlukan waktu untuk memulihkan kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Pihak istana menyampaikan Presiden menerima keputusan tersebut setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan Nanik yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Pemerintah memastikan proses transisi kepemimpinan BGN tetap berjalan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu sama sekali. Dirga Yuza juga menambahkan Presiden telah menerima permohonan pengunduran diri Nanik setelah berpamitan. Dan Dirga Yuza memastikan proses pelayanan dan pelaksanaan program BGN akan tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya akan disiapkan agar pelaksanaan tugas BGN tetap berlangsung secara optimal. Nanik dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo pada 8 Juni 2026 dan dia menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya diberhentikan dari jabatannya sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dan pendengar, itulah satu informasi dari rri.co.id dan untuk informasi lebih lanjutnya Anda juga bisa membaca di rri.co.id dengan judul Nanik SD yang mundur dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Polres Metro Bekasi menangkap pria berinisial HSTL yang merupakan pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap perempuan berinisial TS. Setelah pelaku ditangkap di kawasan Matraman, Jakarta Timur, tepatnya pada hari Sabtu kemarin. PLH Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Ikhlas Putro Wasono mengatakan kasus ini terungkap dari laporan korban TS. Polisi kemudian langsung bergerak dan berhasil mengamankan pelaku. Menurutnya, korban dan pelaku telah berhubungan sejak April 2025 setelah berkenalan melalui media sosial. Hubungan keduanya kerap putus nyambung hingga akhir memutuskan untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Serang, Cikarang Selatan. Namun pada 29 Juni terjadi pertengkaran yang dipicu persoalan hubungan mereka. Sejak saat itu pelaku mulai melakukan kekerasan terhadap korban secara berulang hingga akhirnya melaporkan kepada polisi. Korban sempat disekap sebelum berhasil melarikan diri melalui jendela kamar kos saat pelaku sedang keluar. Dan akhirnya dia kemudian datang ke Polres Metro Bekasi untuk melaporkan kejadian tersebut. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya juga di laman resmi kami di rri.co.id.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled egg nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Dengan masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, dan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling sering.

Pecinta olahraga kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina.

0: Zoom having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
1: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
2: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
1: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
3: Didn't he get hold of this Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
0: Zuma. That's it for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
3: The football from Brighton is a bit

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia. Waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh, orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Kani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Masih terus bersama kami di Pol 1 RRI Medan, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, pendengar, tentunya baru saja sekedar informasi untuk Anda, baru saja terjadi yaitu gempa yang berkekuatan 4,8. Dan untuk mengetahui informasi tentang kegempaan ini, nantinya Iya, ini.
1: Kami akan menghubungi
0: langsung dari BMKG untuk mengetahui informasi tentang kegempaan ini bersama nanti narasumber kami langsung dari BMKG Sumatera Utara. Dan sekedar informasi untuk Anda pendengar bahwa info gempa yang tentunya dari beberapa situs website dan beberapa situs website ini telah mengeluarkan beberapa informasi. Salah satunya adalah info gempa magnitudo 4,8 22 Juli 2026 di formasi pukul 11:18.23 waktu Indonesia Barat. Ini lokasi 4,15 lintang utara, 97,45 bujur timur, 21 km timur laut Kabupaten Gayolues Aceh. Kedalaman 10 km dirasakan di Gayolues. Dan tentunya ini informasi dari situs BMKG ya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut lagi, lebih konkret lagi, kami coba akan menghubungi Pak Hendro Susanto. Hendro Nugroho, maksud kami Hendro Nugroho, untuk mengetahui informasi tentang kegempaan ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Yeay, finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Baik, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita akan mengetahui informasi terkini yang mana baru saja terjadi gempa di Sumatera Utara. Boleh informasinya langsung Pak Hendro, langsung dari BMKG Sumatera Utara.
3: Ya, para pendengar, barusan kita pada tanggal 22 Juli 2026 pada pukul 11.18.23 telah dirasakan gempa bumi dengan magnitudo 5.6, lokasi 4.25 lintang utara, 97.62 bujur timur, 41 km laut Kabupaten Gayolues Aceh dengan kedalaman 10 km. Gempa ini dirasakan di Aceh Tenggara 44 MMI, kemudian di Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Lok Sumawi, Aceh Timur, Belum Meriah, Aceh Tengah, Gayolues 3-4 MMI, Medan, Deli Serdang, Sibolga, Aceh Selatan, Aceh Tamiang 3 MMI, Lok Sumawi 2-3 MMI, Langsa, Pidi, Pidijaya 2 MMI. Gempa ini tidak berisiko tsunami.
2: Oke.
3: Tapi masyarakat dihimbau untuk tenang ya. Sampai saat ini ada dua susulan gempa yang terjadi, diawali pada pukul 1 Vosok ya, itu 3,8, dan saat ini ada dua gempa susulan rasakan di setelah gempa utama tadi.
2: Oke, okay. Apakah ini rentetan gempa susulannya berarti akan terus sedikit penurunannya atau bisa terjadi peningkatan nih?
3: Ya, untuk gempa susulan ini mungkin masih terjadi ya, tetapi kami belum bisa menghitung karena ini masih terjadi dan biasanya itu magnitudonya lebih kecil.
2: Oke, baik. Kami akan terus menantikan informasi-informasi langsung dari BMKG tentang kegempaan ini, Pak. Terima kasih informasinya.
3: Terima kasih.
2: Baik, demikian laporan langsung dari Pak Hendro Nugroho langsung dari BMKG Sumatera Utara tentang informasi kegempaan yang baru saja terjadi, pendengar, yang mana informasinya adalah 5,6 magnitudo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayo lo ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Men PPPA Arifah Fauzi menegaskan, perlindungan anak harus diperkuat menyeluruh dari keluarga, sekolah, ruang publik hingga ruang digital. Upaya itu menjadi fokus utama peringatan Hari Anak Nasional 2026, merespon meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dan pendengar, Arifah mengatakan anak yang jumlahnya sekitar sepertiga dari total penduduk Indonesia merupakan aset strategis bagi masa depan bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Menurutnya, peringatan Hari Anak Nasional sejak 2025 dilaksanakan dengan konsep desentralisasi agar berbagai kegiatan ramah anak dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Pelaksanaannya melibatkan kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah hingga tingkat desa. Dan tentunya konsep ini menyoroti hasil survei Forum Anak Jawa Tengah yang melibatkan lebih dari 20.000 responden anak. Survei menunjukkan 80% anak memilih bercerita kepada teman saat menghadapi masalah, sementara hanya 20% kepada orang tua. Ada apa dengan keluarga mereka? Ada apa dengan rumah mereka sehingga mereka tidak bisa curhat kepada orang tuanya dan justru memilih berbicara kepada temannya? Ini yang menjadi perhatian kita bersama, diungkapkan Arifah, yang mana Kementerian PPA memperkuat perlindungan anak melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam gerakan nasional Ruang Aman dan Jaga dan juga Nyaman. Gerakan ini diperkuat berbagai regulasi untuk mewujudkan perlindungan anak di keluarga, sekolah, ruang publik, dan ranah digital. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Iya, baik pendengar, tentunya masih terus bersama kami di Pro 1 Medan. Dan tak lupa juga kami samperin di siang hari ini. Untuk saat ini lagi yang lagi beristirahat atau juga yang lagi bekerja, atau juga yang lagi kumpul-kumpul bersama keluarga, bersama teman. Nah, sama seperti ada teman-teman di Pondok Bambu nih, lagi kumpul-kumpul di sana, di teman-teman di Pondok Bambu. Apa kabar untuk Bang Intebarus ya? Bang Intebarus yang saat ini juga lagi dengerin Pro 1 Medan. Untuk teman-teman yang pokoknya semua yang berada di Pondok Bambu, mana suaranya gitu ya, yang lagi dengerin Pro 1, semoga semuanya sehat. Dan tuh dia, apalagi kalau misalnya lagi berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman, itu seru ya, banyak cerita, banyak hal-hal yang diperbincangkan. Dan semoga perkumpulan ini menambah hal positif gitu ya. Dan ini kenapa nih, pokoknya buat teman-teman, terutama untuk Bang Intebarus ya, Intebarus di sana, Bang Intebarus, semoga sehat selalu bersama teman-teman di sana. Terus ada juga Bang Bulkan juga sebagai apa namanya, leadernya, sebagai ketua, katanya ketua gengnya di sana. Selamat siang untuk semuanya ya. Salam dari Pro 1 Medan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: SMC Bekul RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Beredar sejenak kami perbarui informasi untuk Anda. Ini ada satu informasi dari PT Hutama Marga Waskita. Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita Hamawas selaku badan usaha jalan tol BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat atau Kutepat senantiasa menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Sebelum berkendara, pastikan kendaraan dalam kondisi prima, tubuh dalam keadaan sehat dan juga bugar, serta telah beristirahat yang cukup untuk mengurangi resiko mikroslip yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Apabila mulai merasa lelah, mengantuk, atau kehilangan konsentrasi selama perjalanan, jangan memaksakan diri untuk terus berkendara. Segera manfaatkan rest area kilometer 99 atau tempat istirahat terdekat untuk beristirahat sejenak hingga kondisi kembali prima. Jangan lupa untuk selalu pastikan saldo kartu elektronik Anda cukup ya. Keselamatan merupakan prioritas utama karena keluarga Anda menunggu di rumah. Mari berkendara dengan aman, tertib, dan penuh tanggung jawab. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Demikian informasi ini disampaikan oleh PT Hutama Marga Waskita.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nah, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nah, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

اكبر الله اكبر الله

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi Pregar. Dan kami informasikan juga untuk Anda, nanti informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda beragam informasi-informasi seputar Sumatera Utara, akan hadir di lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, Sibolga, Gunung Stoli, dan stasiun produksi Nia Selatan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar sejenak, kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia. Dan kini saatnya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Megatol.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan. Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan pada siang ini. Di antaranya, tim SAR gabungan kembali menemukan dua korban tertimbun material bangunan ledakan di salah satu rumah mewah di Grand Polonia Medan. RSUP Haji Adam Malik meningkatkan kualitas layanan tuberkulosis. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Hendrik Setiawan. Hari kedua pencarian, tim SAR gabungan kembali menemukan dua korban yang tertimbun material bangunan akibat ledakan di salah satu rumah mewah di Grand Polonia Medan pada Selasa kemarin. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Dari keenam korban, sudah dapat disimpulkan bahwa
2: tim SAR gabungan berhasil menemukan dua orang korban tertimbun akibat runtuhnya sebuah rumah diduga atas ledakan gas pipa tanam. Memasuki hari kedua pencarian, Selasa 21 Juli 2026, dua korban tersebut ditemukan pukul 15.30 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Operasi pencarian berakhir setelah mendapatkan dua korban tersebut. Kapolrestabes Medan Jenderal Pin mengatakan bahwa proses pencarian tersebut dilakukan oleh tim gabungan bersama beberapa instansi terkait.
1: Korban keenam dan terakhir sudah dapat dievakuasi. Sudah dapat dievakuasi dan saat ini dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Medan. Dari keenam korban, sudah dapat disimpulkan bahwa yang sampai dengan saat ini mengalami meninggal dunia ada tiga korban. Dan tiga lainnya terdiri dari dua masih dalam perawatan dan satu dalam keadaan sehat walafiat.
2: Kedua korban tersebut dalam kondisi meninggal dunia tertimpa di bawah material reruntuhan bangunan. Selanjutnya, korban dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, sebuah rumah di perumahan Grand Polonia Kota Medan runtuh diduga dipicu oleh ledakan gas pipa tanam yang telah terjadi pada Senin sore 20 Juli 2026. Pasca ledakan, tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi kejadian untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi. Enam orang yang berada di lokasi saat kejadian, tiga orang berhasil selamat dan tiga orang meninggal dunia. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Banjir bandang di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tegah pada tanggal 18 Juli 2026 kemarin juga menghantam sekaligus merusak gedung dan fasilitas sekolah di daerah itu. Salah satunya SD Negeri 155678 Huta Nabolon 2. Berikut laporan Muafdan Zega.
3: Banjir bandang yang melanda Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapoltinga Tapteng tidak hanya merendam jalan dan pemukiman warga, namun juga menghantam gedung sekolah dasar SD di daerah itu. Gedung sekolah yang diterjang banjir bandang diantaranya SD Negeri 155678 Huta Nabolon 2. Kepala SD Negeri 155678 Huta Nabolon 2, Ramianum Tambun.

0: Inilah kayu yang sangat-sangat besar. Bangku-bangku hanyut semua. Bagaimanalah kami buat ini sekolah kami ini? Tidak bisa lagi apa yang kami ucapkan. Hanya Tuhanlah yang mengetahui bagaimana sebaiknya kami memperbaiki sekolah kami ini. Tidak bisa lagi dipakai. Tidak bisa lagi dipakai, ini hancur semua. Hancur, air semua masuk ke dalam kelas. Hancur semua. Ini lagi. Kelas 5, kelas 4B, habis semua. Tidak bisa lagi kami besok proses belajar mengajar di sekolah kami ini. Bagaimanalah kami? Tolong Bapak Pemerintah, datang dulu ke sekolah kami ini, kunjungi sekolah kami ini. Bapak Pemerintah, kunjungi sekolah kami ini. Bagaimana kami besok belajar di sini?
1: Selain sekolah di Hutan Abolon, kerusakan gedung sekolah akibat banjir bandang juga terjadi di SD Negeri 152981 Tuka 1A dan SD Negeri 152982 Tuka 1B. Di kedua sekolah itu, ratusan siswa terpaksa diliburkan hingga adanya perbaikan sekaligus pembersihan material banjir. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
2: Dua warga Kecamatan Pinang Sori diamankan polisi setelah diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti belasan gram. Selengkapnya dilaporkan James Franciscus.
3: Polresta Polu Tengah membekuk dua pria yang diduga kuat sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Penangkapan berlangsung di sebuah rumah samping minimarket Jalan Siboga Padang Selimpuan, lingkungan 2, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Lampung Tengah. Kasihumas Polresta Polu Tengah, Ibtu Anto Patardi menjelaskan, kedua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial HPS 35 tahun dan ES alias UB 31 tahun. Keduanya diketahui merupakan warga yang berdomisili di sekitar lokasi kejadian.
4: Menanggapi laporan warga, tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil menyergap kedua pelaku di tempat kejadian perkara. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti dari tangan para terduga pelaku. Dari HPS, tim kami berhasil menyita 3 paket sabu siap edar dengan berat bruto 2 gram yang disembunyikan di dalam wadah minyak rambut dan penutup kotak. Sementara itu, datangan ES alias UB disita 4 paket sabu seberat bruto 9,45 gram. 1 unit timbangan digital, 15 lembar plastik klip kosong, 2 buah sendok sabu dari pipet, 1 unit ponsel serta uang tunai sebesar Rp350.000 yang diduga hasil penjualan.
3: Guna menjalani pemeriksaan intensif, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti langsung diboyong ke Mapolres Lampung Tengah. Atas perbuatannya, para pelaku terancam dijerat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. James melaporkan.
2: Demi mendorong masyarakat untuk bayar pajak mewujudkan pembangunan di Kepulauan Nias, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendapatan Daerah UPTD PPD Gunung Stoli menyerahkan hadiah Gebiar Pajak Sumatera Utara 2026 kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu. Berikut laporan Munieli Harifah.
5: Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendapatan Daerah UPTD PPD Gunung Stoli menyerahkan hadiah Gebiar Pajak Sumut 2026 kepada wajib pajak kendaraan yang taat bertempat di kantor UPTD PPD Gunung Stoli. Kepala UPTD PPD Gunung Stoli Happy Septariana Ziga menjelaskan, berbeda dari tahun lalu yang berupa pemutihan, Gebiar Pajak 2026 ini murni apresiasi bagi warga yang taat bayar pajak. Untuk wilayah Gunung Stoli ada 12 pemenang di triwulan 1. Sebanyak 11 orang sudah menerima hadiah berupa kulkas, laptop, dan sepeda. Selain itu juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberlakukan diskon denda pajak kendaraan hingga 57% sejak Juli 2026.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan Gebiar Pajak Sumut 2026 yang mana ini merupakan kegiatan yang memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah membayar pajak tahun 2026. Apresiasi itu diberikan dalam bentuk hadiah dan di puncak akhir tahun 2026 akan diberikan juga hadiah yang sungguh luar biasa dalam bentuk mobil ataupun jalan ke Hotland ataupun dalam bentuk kemas, dan ini semuanya diberikan kepada masyarakat warga Sumut yang membayar pajak tahun 2026.

0: Polri, khususnya ke Polda Jabar, kami mengimbau kepada masyarakat semuanya agar tepat membayar pajak. Bisa seperti teman-teman kita sebelumnya mendapatkan hadiah.
1: Pemenang hadiah gebyar pajak triwulan 1 mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara dan mengajak masyarakat bayar pajak tepat waktu.
0: Saya atas nama Krisman Wabriski ya, pada saat ini saya berusaha mendapat hadiah dari gebyar pajak tersebut pada bulan yang lalu. Kita tepat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, dan pada saat ini saya sudah mendapatkan hadiah dari gebyar pajak sumut.
1: Ia mengajak seluruh warga negara Indonesia dan khususnya di Kepulauan Nias agar aktif membayar pajak sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan dalam surat kendaraan bermotor. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Zainal Safri mengatakan rumah sakit yang menjadi rujukan utama di wilayah Sumatera bagian utara itu terus meningkatkan kualitas layanan tuberkulosis. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Kami menyadari bahwa tuberkulosis.
4: Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Haji Adam Malik Zainal Safri mengatakan rumah sakit yang menjadi rujukan utama di wilayah Sumatera Utara itu terus meningkatkan kualitas layanan tuberkulosis. Hal ini disampaikannya dalam kata sambutan saat Wamenkes dan Wamendagri mengunjungi RSUP Haji Adam Malik pada Selasa kemarin. Zainal mengatakan saat ini RSUP Haji Adam Malik telah memiliki poliklinik tuberkulosis atau TB, layanan MDR TB, hingga ruang rawat inap bertekanan negatif yang kini dimanfaatkan untuk penanganan pasien infeksi dan TB. Ia mengatakan penanganan tuberkulosis membutuhkan sinergi yang kuat antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan berkualitas semakin mudah diakses masyarakat. Namun, pihaknya masih menghadapi kendala pengiriman sampel TB dari sejumlah daerah akibat keterbatasan pendanaan.
3: Kami menyadari bahwa tuberkulosis masih menjadi tantangan besar di bidang kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat, inovasi pelayanan, serta komitmen kita bersama untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan dan pencegahan di masyarakat. Kami juga terus memperkuat kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan guna memastikan layanan TB yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.
4: Sementara itu, Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, menegaskan Pemko Medan akan memperkuat penanganan TB melalui deteksi dini, pemeriksaan terhadap keluarga, dan kontak erat pasien, serta edukasi kepada masyarakat untuk memutus rantai penularan.
5: Kemenkes sudah mendorong sebagai pemerintah Kota Medan, pemerintah daerah, untuk bisa lebih aktif lagi di dalam penanganan TB ini, dan bagaimana pemahaman TB kepada kita secara menyeluruh. Jadi tidak hanya kita memahami TB itu secara pasif, tapi memang betul-betul secara aktif kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahaya TB di sekitar kita, dan untuk masyarakat bisa melaporkan tentang permasalahan TB di sekitar.
4: Riko Waas menambahkan, pemerintah kota akan meningkatkan anggaran penanganan TB secara bertahap dan memperkuat kolaborasi dengan tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat guna mendukung target eliminasi tuberkulosis. Pemko Medan juga memanfaatkan teknologi kesehatan berupa X-ray portable untuk mempercepat screening TB di lapangan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Tentang permasalahan TB di sekitar.
2: Wahana Visi Indonesia, WVI, mengajak semua pihak bersinergi membangun ekosistem pendidikan yang kuat di Kabupaten Nias Selatan. Langkah ini penting karena kemajuan pendidikan tidak bisa hanya bergantung pada sekolah atau pemerintah, melainkan membutuhkan fondasi utama dari keluarga. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
6: Area Program atau AP Manager Wahana Visi Indonesia WVI Klaster Sumatera John Eris Purwa menegaskan bahwa dalam ekosistem pendidikan orang tua memegang peranan penting yang sangat kuat. Karena itu ia berharap cara pandang masyarakat terhadap pendidikan berubah dengan menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas pendidikan. Menurutnya, kemajuan pendidikan di desa maupun wilayah 3T tidak harus selalu menunggu kebijakan atau regulasi pemerintah yang belum tentu berjalan efektif. Perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan bersama sehingga mampu menciptakan perbedaan nyata bagi kemajuan Kabupatennya Selatan. Ia mencontohkan banyak perpustakaan desa yang telah dibangun tetapi tidak mampu memberikan dampak yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup tanpa adanya kesadaran kolektif yang didorong melalui berbagai elemen masyarakat.
7: Jangan menyalahkan guru di sekolah dulu, kan kebanyakan begitu. Itu yang saya bilang cara berpikir itu. Tetapi mengembalikan modal awal. Modal awal baik rumah tangga baru, yang sudah lama, yang karakter itu yang kita perjuangkan. Contohnya banyak yang gagal. Sekuat apa kita membangun perpustakaan desa, banyak gagalnya, begitu. Itu faktanya, fakta yang ada hari ini. Upaya kita untuk mengembalikan kesadaran itu, nah, ada tidak? Setelah saya tidak ada.
6: Selain itu, John Purba menilai perlu dilakukan identifikasi terhadap para pemerhati pendidikan, baik dari jalur formal maupun non-formal. Tokoh-tokoh yang memiliki kepedulian dan kapasitas tersebut diharapkan menjadi penggerak perubahan serta mengambil tanggung jawab untuk memikirkan masa depan pendidikan. Menurutnya, nilai-nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap pendidikan mulai memudar sehingga perlu dikembalikan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan pendidikan secara tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah serta pemangku kepentingan dapat menyusun program yang terarah sehingga setiap pertemuan dan perencanaan pembangunan pendidikan di Nia Selatan menghasilkan langkah konkret, bukan sekedar diskusi tanpa tindak lanjut. Anoferlis Hulu melaporkan.
2: Berikut mini feature berjudul Perubahan Iklim September Bukan Lagi Musim Hujan bersama reporter Indah Febrianti Bu Lala.
8: Perubahan iklim adalah pergeseran jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca rata-rata di bumi. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Charles Siregar, mengatakan, meskipun dapat terjadi secara alami melalui siklus matahari atau letusan gunung berapi, sejak abad ke-19 aktivitas manusia telah menjadi pendorong utamanya. Penggunaan bahan bakar fosil seperti pembakaran batu bara, minyak, dan gas alam untuk listrik, industri, dan transportasi memicu pemanasan global dan memicu cuaca ekstrim. Selain itu juga deforestasi di mana penebangan hutan menghilangkan pohon yang berfungsi, menyerap karbon dioksida, serta pada sektor pertanian dan peternakan, menggunakan pupuk tertentu dan produksi gas metana dari hewan ternak.
9: Sadar tidak sadar atau suka tidak suka kita sudah mengalami namanya perubahan iklim. Nah, ya itu kan memang itu ulah manusia juga, tapi ya kita sudah memasuki namanya kondisi perubahan iklim, sehingga cuaca itu memang sudah tidak sama lagi dengan kondisi 20 atau 30 tahun yang lalu, itu sudah berbeda.
8: Charles menyebutkan kenaikan suhu global memicu berbagai perubahan drastis pada lingkungan seperti suhu ekstrim, terjadinya gelombang panas yang lebih sering dan lebih terik, mencairnya es kutub, lapisan es dan gletser mencair yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut dan mengancam wilayah pesisir. Cuaca tidak menentu seperti perubahan pola curah hujan yang menyebabkan kekeringan panjang di suatu wilayah dan banjir bandang di wilayah lain, serta gangguan ekosistem di mana kerusakan terumbu karang dan pergeseran habitat satwa liar. Pernyataan bahwa bulan berakhiran ber seperti September, Oktober, November, Desember identik dengan musim hujan kini tidak lagi sepenuhnya akurat akibat perubahan iklim global dan anomali cuaca ekstrim. Awal musim hujan sering bergeser, mundur, atau tidak serentak di berbagai wilayah Indonesia.
9: Kalau kita bicara dulu dengan sekarang udah beda ya. Dulu kita berpedoman, masyarakat itu berpedoman kalau akhiran ber itu hujan. Tapi kondisi itu sudah tidak berlaku lagi. Sehingga sekarang itu memang agak susah memprediksi cuaca itu. Karena ya itu tadi banyak faktor yang harus kita perhitungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sering munculnya fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak terjadi gitu loh. Nah itulah istilahnya dampak dari perubahan iklim itu.
8: Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binangka Gunung Stoli, Sandro Bima, mengatakan masyarakat sering merasakan malam hari yang terasa panas dan gerah. Hal ini merupakan salah satu dampak nyata dari pemanasan global dan perubahan iklim. Suhu rata-rata bumi yang terus meningkat membuat udara tidak sempat mendingin dengan baik pada malam hari.
10: Untuk suhu sendiri itu relatif dipengaruhi oleh angin monsun dari Australia yang mana membawa udara kering. Nah, kenapa di malam hari juga terasa panas juga? Karena udara kering itu melewati Indonesia dan juga didukung oleh kurangnya tutupan awan. Jadi karena udara keringnya lewat ke Pulau Indonesia, jadi awan itu susah terbentuk. Jadi sinar matahari langsung masuk ke bumi.
8: Menyikapi perubahan iklim dapat dilakukan melalui dua langkah utama, yakni mitigasi atau mencegah dan memperlambat keparahan kondisi, serta adaptasi, yakni menyesuaikan diri dengan dampak yang sudah terjadi. Jika kita tidak bertindak sekarang, generasi mendatang akan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Setiap tindakan sekecil apapun berdampak.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Henry Setiawan mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
11: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Niasana.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Evir.
1: Eh, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
2: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
3: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Huta Suhud, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk kalian yang ingin bergabung bersama kami di program MLI Muterin Lagu Indonesia, boleh di telepon atau juga di WA di 0811-616-943. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811-616-943, Anda bisa bergabung bersama kami, kirimkan pesan singkat Anda, dan tentunya silakan lagu request lagu favorit Anda ya di siang ini bersama saya Gilang Setiawan. Langsung saja kita bacain untuk yang perdana ya, ada Fitri. Fitri di mana nih? Tembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang, request lagunya Andin Aisyah dengan Naksir dong. Andin Aisyah, emang ada lagunya. Oke, ini lagunya dibikin untuk semuanya saja. Bang Gilang sama petugas dan semoga makin sukses. Dari Fitri di Tembung. Oke, terima kasih Fitri sudah ikut bergabung bersama kami warga Tembung nih. Langsung saja kita dengerin, ini dia lagunya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejenak kami perbaharui informasi untuk Anda. Ada satu informasi dari PT Hutama Marga Waskita, Horas Insan Hamawas. PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat atau Kutepat senantiasa menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Sebelum berkendara, pastikan kendaraan dalam kondisi prima, tubuh dalam keadaan sehat dan bugar, serta telah beristirahat yang cukup untuk mengurangi resiko mikroslip yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Apabila mulai merasa lelah, mengantuk atau kehilangan konsentrasi selama perjalanan, jangan memaksakan diri untuk terus berkendara. Segera manfaatkan rest area kilometer 99 atau tempat istirahat terdekat untuk beristirahat sejenak hingga kondisi kembali prima. Jangan lupa untuk selalu pastikan saldo kartu elektronik Anda cukup ya. Keselamatan merupakan prioritas utama karena keluarga Anda menunggu di rumah. Mari berkendara dengan aman, tertib, dan penuh tanggung jawab. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Informasi ini dipersembahkan oleh PT Hutama Marga Waskita.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Mendengar sejenak, kami perbaharui informasi kembali untuk Anda dari PT Hutama Marga Waskita, Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Perapat atau Kutepat, senantiasa menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Sebelum berkendara, pastikan kendaraan dalam kondisi yang prima, tubuh dalam keadaan sehat dan bugar, serta telah beristirahat yang cukup untuk mengurangi resiko mikrosip yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Apabila mulai merasa lelah, mengantuk, atau kehilangan konsentrasi selama perjalanan, jangan memaksakan diri untuk terus berkendara. Segera manfaatkan rest area kilometer 99 atau tempat istirahat terdekat untuk beristirahat sejenak hingga kondisi kembali prima. Jangan lupa untuk selalu pastikan saldo kartu elektronik Anda cukup. Keselamatan merupakan prioritas utama karena keluarga Anda menunggu di rumah. Mari berkendara dengan aman, tertib, dan penuh tanggung jawab. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Informasi ini disampaikan oleh PT Hutama Marga Waskita.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Tri Jazz dengan Katakan. Ya, baru saja berlalu di ruang dengar Anda pendengar, dan tentunya masih di program MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali bah. Nah, pendengar, tak lupa nu juga Gilang samperin nih untuk Mbah Marni yang saat ini lagi dengerin di Pro 1 Medan. Sekali lagi untuk Mbah Marni yang berada di Afling 8, tepatnya di Patumba. Sehat selalu untuk Mbah Marni di sana bersama keluarga. Semoga sehat-sehat selalu ya Mbah ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi bacain WhatsApp yang masuk. Ada Indri yang berada di Ring Road, request lagu Bang Gilang, lagu dari Kahitna yaitu 1000 Bulan Sejuta Malam. Wah, judulnya ini aja udah gimana begitu ya. Terus ini lagunya dibingkis untuk semuanya saja. Baik, Indri, kita ke tempat yang lain. Dari Indri, kita ke Mencirim. Ada Feby, selamat siang Bang Gilang, selamat siang juga. Feby mau request lagunya Maudy Ayunda dengan Aku Sedang Mencintaimu. Ini dibingkis untuk semuanya saja, untuk pendengar Pro 1, untuk Bang Gilang selamat bertugas. Dan langsung saja kita dengerin.

0: Nah, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini, ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Baik, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu Arsy Widianto dengan Caraku. Ini tadi request oleh Nilam ya, di Gang Air Bersih. Dan langsung untuk yang berikut ya, ada Titi yang berada di Percut, request lagunya Halusinasi. Okay. Dibingkis untuk semuanya saja. Untuk Bang Gilang, selamat bertugas. Baik. Dari Titi kita tempat yang lain, ada Andre, request lagunya Endah Resa Menua Bersama Bang Gilang. Diputar ya, ditunggu lagunya. Oke, baik, langsung saja ini kita putarin, dan ini sekaligus mengakhiri kalau sama Gilang di hari ini. Pendengar, di edisi tugas hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih atas atensinya yang sudah ikut bergabung bersama kami di hari ini, dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buang sajalah sampahnya di sini, gak ada yang lihat kok.
1: Tunggu, jangan buang sampah di situ. Cantik tapi jorok.
0: Eh, kau menghina aku?
1: Kamu yang menghina dirimu sendiri. Coba bayangkan, di wajahmu yang cantik ini tiba-tiba ada yang membuang kotoran. Apa reaksimu?
0: Ya marahlah.
1: Begitu juga deh masyarakat yang ada di sekitar ini. Pasti akan marah melihat orang yang buang sampah di jalanan yang sudah bersih seperti ini. Ayo ambil lagi sampahmu.
0: Ya.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setiap Pro 1 dimana saja anda berada. Selamat bergabung.

dan berjumpa mendengarkan siaran sore hari ini bersama Ricky di ruang negara Anda. Pendengar, apa kabarnya Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya ya, dipermudah segala urusannya, dan tetap semangat pendengar menjalankan aktivitas hari ini, karena tentunya di sepanjang sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat akan Ricky temani Anda dengan berbagai ragam aktivitasnya, dan pastinya Ricky akan berbagi ragam informasi yang bisa didengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana?

0: Tepuk Pramuka.
1: Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna coklat untuk seragam pramuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia senang berkelana ke bukit, gunung, hutan, dan juga laut. Perjalanan yang begitu jauh membuatnya tidak sadar kalau pakaiannya menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang masuk ke dalam lumpur basah dan menjadi kering di badannya. Akhirnya, seluruh tubuh dan pakaiannya pun menjadi coklat. Sejak saat itulah, Powell tertarik menginisiasikan warna coklat untuk seragam anggota pramuka. Tujuannya agar tidak mudah kotor ketika sedang berpetualang.

Sebelum berkembang ketiga, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada. Tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung, diucapkan selamat bergabung dan selamat mendengarkan siaran program Satura Medan. Hari ini baru Riki di ruang dengar Anda pendengar, pastinya ada berbagai informasi dan juga program acara yang telah Riki siapkan untuk Anda. Dan nantinya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, juga kita akan simak ya ragam informasi yang terangkum dalam berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sepanjang sore hingga malam nanti pendengar boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami hadirkan untuk Anda informasi mengisi ruang dengar Anda sore ini pendengar. Dari laman portal kami rri.co.id, dari kawasan Langkat pendengar, pelaksana tugas PLT Bupati Langkat Tiorita Brusur Bakti menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Langkat untuk terus memperkuat sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan sinergi dilakukan ini melalui berbagai program sosial, keagamaan, dan juga pemberdayaan ekonomi. Komitmen tersebut disampaikannya saat menerima audiensi jajaran Basnas Kabupaten Langkat di kantor Bupati Langkat Selasa 21 Juli 2026 pendengar. Tiorita menyampaikan apresiasi atas kontribusi Basnas Kabupaten Langkat yang selama ini konsisten membantu masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan warga pendengar. Dan tentunya dari harapannya sinergi yang telah terjalin antara pemerintah Kabupaten Langkat dan Basnas ini semakin diperkuat sehingga lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari program-program zakat, infak, dan sedekah yang dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Basnas merupakan salah satu langkah strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat melalui audiensi tersebut, pendengar. Informasi selengkapnya, pendengar, boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: apa-apa.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan saatnya pendengar akan kita jeda sejenak untuk bergabung dan mendengarkan ragam informasi yang terangkum dalam berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita sore.
1: 22 Juli 2026 pada pukul 11.14.23 gempa bumi magnitudo 5,6, lokasi 4,25 lintang utara, 97,62 bujur timur, 41 km laut Kabupaten Gayolues Aceh.
2: CKG itu penting, supaya enggak usah sakit dong. Kita mencegah sakit termasuk menemukan kasus TB.
0: Sari berita. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 di Gayolues Aceh siang tadi terasa hingga Kota Medan. Kementerian Kesehatan menargetkan hingga November 2026 pelaksanaan pemeriksaan tuberkulosis akan dilakukan di 3.000 lokasi di Sumut. Berita sore juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan inilah berita sore selengkapnya. Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Gayolues, Aceh, Rabu siang tadi, dirasakan sejumlah daerah di sekitarnya bahkan hingga Kota Medan. Berikut laporan Nisfu Fitri Siraib.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Gayolues, Aceh pada Rabu 22 Juli pukul 11.18 waktu Indonesia Barat. Getaran gempa turut dirasakan warga di sejumlah daerah di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan, sehingga sempat membuat sebagian warga terkejut. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Wilayah 1, Hendro Nugroho mengatakan, pusat gempa berada di koordinat 4,25 lintang utara dan 97,62 bujur timur atau sekitar 41 km timur laut Kabupaten Gayolues, Aceh dengan kedalaman 10 km.
1: Pada tanggal 22 Juli 2026 pada pukul 11.14.23 telah dirasakan gempa bumi dengan magnitudo 5,6, lokasi 4,25 lintang utara, 97,62 bujur timur, 41 km laut Kabupaten Gayolues Aceh dengan kedalaman 10 km. Gempa ini dirasakan di Aceh Tenggara 44 MMI, kemudian di Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Lok Sumawi, Aceh Timur, Timur Meriah, Aceh Tengah, Gayolues 3-4 MMI, Medan, Deli Serdang, Sibolga, Aceh Selatan, Aceh Tamiang 3 MMI, Lok Sumawi 2-3 MMI, Tangsa, Pidi, Pidi Jaya 2 MMI.
3: Hendro menambahkan hingga beberapa saat setelah gempa utama terjadi, BMKG mencatat sedikitnya 5 kali gempa susulan. Di Kota Medan, sejumlah warga mengaku merasakan guncangan selama beberapa detik. Salah satunya Ida, warga Medan Tuntungan.
4: Tadi saya lagi kerja, terus tiba-tiba saya merasa ada guncangan dan kedengar ada kayak suara dari kaca juga. Kayak ada goyang gitu. Terus setelah itu orang-orang juga pada sadar jadi baru ngeh itu gempa. Kayaknya sekitar 10 detik.
3: Meski getaran terasa hingga Medan, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Masyarakat juga diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Tim SAR gabungan melakukan investigasi di lokasi kejadian ledakan rumah di perumahan Grand Polonia Kota Medan berhasil ditemukan. Sementara pasca ledakan, tim kembali menemukan dua orang korban, di mana seorang korban juga telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Ini mengalami meninggal dunia ada tiga korban.
6: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua orang korban tertimbun akibat runtuhnya sebuah rumah diduga atas ledakan gas pipa tanam saat memasuki hari kedua pencarian. Selasa 21 Juli 2026, dua korban tersebut meninggal dunia ditemukan sekitar pukul 15.30 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat di rumah yang telah runtuh berlokasi di perumahan Grand Polonia. Operasi pencarian dan evakuasi korban berakhir setelah mendapatkan dua korban tersebut. Kapolrestabes Medan, Jen Kelvin mengatakan bahwa proses pencarian tersebut dilakukan bersama tim gabungan dan pemerintah. Korban setelah ditemukan langsung dibawa ke rumah sakit, salah satu yang berada di kota Medan.
5: Sudah dapat dievakuasi dan saat ini dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di kota Medan. Dari keenam korban, sudah dapat disimpulkan bahwa yang sampai dengan saat ini mengalami meninggal dunia ada tiga korban. Dan tiga lainnya terdiri dari dua masih dalam perawatan dan satu dalam keadaan sehat.
6: Ia menerangkan bahwa pelaksanaan pencarian korban dan pengevakuasian sudah terlaksana. Selanjutnya, pihaknya bersama tim gabungan akan fokus untuk melengkapi dokumen-dokumen investigasi penyebab peristiwa ledakan.
5: Melakukan assessment atau melakukan investigasi.

0: dari rekan-rekan semuanya adalah adanya kebocoran gas ya. Sementara itu dulu, tapi nanti dari Puslap 4 pasti akan menjelaskan lebih lanjut secara mendetail apa penyebabnya, karena ini harus betul-betul dicari dulu supaya tidak menjadi salah ya. Tapi dugaan awalnya adalah kebocoran gas, tapi nanti ke depannya pasti akan lebih mendetail kenapa, pemicunya apa, triggernya apa. Ini yang perlu kita ketahui bersama ya.
1: Sebelumnya sebuah rumah di perumahan Grand Polonia, Kota Medan runtuh diduga dipicu oleh ledakan gas pipa tanam yang telah terjadi pada Senin sore 20 Juli 2026. Pasca ledakan rumah, tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi kejadian untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi korban. Dikabarkan, terdapat 6 orang yang berada di lokasi saat kejadian, 3 orang berhasil selamat, 1 orang ditemukan dalam meninggal dunia, dan sisanya lagi dalam proses pencarian yang diduga tertimbun material bangunan yang telah runtuh. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 18 Juli 2026 kemarin juga menghantam sekaligus merusak gedung dan fasilitas sekolah di daerah tersebut. Salah satunya SD Negeri 155678, Hutana Bolon 2. Berikut laporan Muaf dan Zega.
3: Banjir bandang yang melanda Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah tidak hanya merendam jalan dan pemukiman warga, namun juga menghantam gedung sekolah dasar SD di daerah itu. Gedung sekolah yang diterjang banjir bandang diantaranya SD Negeri 155678, Hutana Bolon 2. Kepala SD Negeri 155678 Hutana Bolon 2, Ramianum Tambunan menyebut material lumpur setinggi lutut orang dewasa telah merendam ruangan kelas di sekolah tersebut. Selain itu, gelondongan kayu yang terseret banjir juga ikut merusak gedung maupun fasilitas sekolah. Menurutnya, hampir seluruh ruangan dan halaman sekolah terendam lumpur banjir, sehingga aktivitas belajar mengajar terhenti sementara waktu. Karena itu, Ramianum meminta perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera meninjau sekolah mereka yang rusak parah dan mempercepat proses perbaikan.
4: Besok proses belajar kemanalah kami? Ya Bapak Pak Bupati, tolong kami pada utang sebentar. Tolong kami biar bisa kami besok proses belajar mengajar di sekolah kami ini. Inilah kayu yang sangat-sangat besar. Bangku-bangku hanyut semua. Bagaimanalah kami buat ini sekolah kami ini? Tidak bisa lagi apa yang kami capkan. Hanya Tuhanlah yang mengetahui bagaimana cepatnya kami memperbaiki sekolah kami ini. Tidak bisa lagi dipakai. Tidak bisa lagi dipakai. Ini hancur semua. Hancur air semua masuk ke dalam kelas. Hancur semua. Ini lagi. Kelas 5. Kelas 4B. Habis semua. Tidak bisa lagi kami besok proses belajar mengajar di sekolah kami ini. Bagaimanalah kami? Tolong Bapak Pemerintah datang dulu ke sekolah kami ini, kunjungi sekolah kami ini. Bapak Pemerintah kunjungi sekolah kami ini. Bagaimana kami besok belajar di sini?
3: Selain sekolah di Hutana Bolon, kerusakan gedung sekolah akibat banjir bandang juga terjadi di SD Negeri 152981 Tuka 1A dan SD Negeri 152982 Tuka 1B. Di kedua sekolah itu, ratusan siswa terpaksa diliburkan hingga adanya perbaikan sekaligus pembersihan material banjir. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
2: Kementerian Kesehatan menargetkan pelaksanaan pemeriksaan tuberkulosis di 661 lokasi Kota Medan, lebih dari 3.000 lokasi di Sumatera Utara hingga November 2026. Berikut laporan Mutiara Lubis.
5: CKG sudah cukup bagus. Sekarang sudah.
6: Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Oktavianus, menyampaikan Kementerian Kesehatan menargetkan pelaksanaan pemeriksaan tuberkulosis di 661 lokasi di Kota Medan. Sementara di Sumatera Utara, program tersebut akan menjangkau lebih dari 3.000 lokasi sebagai bagian dari target nasional di 53.000 lebih lokasi hingga November 2026. Ia mengatakan pemeriksaan ini akan disertai dalam cek kesehatan gratis atau CKG. Benjamin menjelaskan, CKG tidak hanya dimanfaatkan untuk menemukan kasus TB, tapi juga mendeteksi penyakit seperti diabetes mellitus dan hipertensi agar dapat ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat.
5: CKG sudah cukup bagus. Sekarang

0: 66,7 juta, luar biasa. Dari target 130 juta, sekarang kita sudah 66,7. Tahun lalu satu tahun cuma 70 juta, ini baru bulan Juli sudah 66,7, peningkatannya sudah 2 kali lipat. Jadi kita membutuhkan supaya masyarakat sadar bahwa EKG itu penting, supaya nggak usah sakit dong, kita mencegah sakit, termasuk menemukan kasus TB, DM, hipertensi ditemukan, sehingga penyakit-penyakit katastrofik bisa diturunkan.
1: Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menegaskan Pemko Medan akan memperkuat penanganan TB melalui deteksi dini, pemeriksaan terhadap keluarga dan kontak erat pasien, serta edukasi kepada masyarakat untuk memutus rantai penularan.
2: Kemenkes sudah mendorong supaya pemerintah Kota Medan, pemerintah daerah untuk bisa lebih aktif lagi di dalam penanganan TB ini, dan bagaimana pemahaman TB kepada kita secara menyeluruh. Jadi tidak hanya kita memahami TB itu secara pasif, tapi memang betul-betul secara aktif kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahaya TB di sekitar kita, dan untuk masyarakat bisa melaporkan tentang permasalahan TB di sekitar.
1: Riko Waas menambahkan, Pemko Medan juga memanfaatkan teknologi kesehatan berupa X-ray portable untuk mempercepat screening TB di lapangan. Selain itu, pemerintah kota juga akan meningkatkan anggaran penanganan TB secara bertahap dan memperkuat kolaborasi dengan tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat guna mendukung target eliminasi tuberkulosis di Kota Medan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Melaporkan tentang permasalahan TB di sekitar.
3: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
4: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Medan. Beralih ke informasi berikutnya pendengar, kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia diharapkan memperkuat kerjasama strategis kedua negara, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan Sumatera Utara di berbagai sektor. Berikut laporan Andreas Purba.
5: Prime Minister undertook the visit in 2026 and it was a state visit.
6: Konsul Jenderal India di Medan Ravi Shankar Goel menyatakan kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada 6 hingga 8 Juli lalu menjadi langkah penting dalam memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Ravi pada Selasa kemarin menjelaskan kunjungan tersebut menghasilkan 20 nota kesepahaman di berbagai sektor yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kemitraan dan pembangunan bersama. Ia menyebut pelaksanaan seluruh nota kesepahaman akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi pemerintah dan kementerian di kedua negara. Menurutnya, hubungan India dan Indonesia masih memiliki peluang besar untuk diperkuat, terutama di bidang maritim, kesehatan, perdagangan, termasuk dengan wilayah Sumatera Utara.
5: Prime Minister undertook the visit in 2026 and it was a state visit. It was followed by the President Prabowo's visit to India in 2025 as a chief guest on our Republic Day.
6: Perdana Menteri Modi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tahun ini. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut setelah Presiden Prabowo berkunjung ke India pada tahun lalu sebagai tamu kehormatan dalam peringatan Hari Republik India. Seperti yang kita ketahui, India dan Indonesia merupakan mitra strategis. Hubungan tersebut meningkat saat kedatangan Perdana Menteri Modi pada tahun 2018 lalu, dan kunjungannya pada tahun ini semakin memperdalam kerjasama antara kedua negara.
5: The state visit of Prime Minister Modi further deepens our cooperation between two countries.
6: Lebih lanjut, Ravi Shankar Goel menyebut pihak Konsulat Jenderal India di Medan juga membuka peluang kerjasama dengan 10 provinsi yang berada dalam wilayah kerjanya sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Ia menyebut peningkatan hubungan antar masyarakat, pengembangan pendidikan, serta penguatan layanan kesehatan menjadi beberapa bidang yang dinilai berpotensi memberikan manfaat bagi kedua negara di masa mendatang. Andreas Purba melaporkan.
5: Cooperation between two countries.
4: Demi mendorong masyarakat untuk bayar pajak mewujudkan pembangunan di Kepulauan Nias, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendapatan Daerah UPTD PPD Gunung Sitoli menyerahkan hadiah gebyar pajak Sumut 2026 kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu. Berikut laporan Munieli Harefa.
7: Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendapatan Daerah UPTD PPD Gunung Sitoli menyerahkan hadiah gebyar pajak Sumut 2026 kepada wajib pajak kendaraan yang taat bertempat di kantor UPTD PPD Gunung Sitoli. Kepala UPTD PPD Gunung Sitoli Happy Septariana Ziga menjelaskan, berbeda dari tahun lalu yang berupa pemutihan, gebyar pajak 2026 ini murni apresiasi bagi warga yang taat bayar pajak. Untuk wilayah Gunung Stuli ada 12 pemenang di triwulan 1. Sebanyak 11 orang sudah menerima hadiah berupa kulkas, laptop, dan sepeda. Selain itu juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberlakukan diskon denda pajak kendaraan hingga 57% sejak Juli 2026.
8: Pada tahun ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan gebyar pajak suhu 2026, yang mana ini merupakan kegiatan yang memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah membayar pajak tahun 2026. Apresiasi itu diberikan dalam bentuk hadiah, dan di puncak akhir tahun 2026 akan diberikan juga hadiah yang sungguh luar biasa dalam bentuk mobil, ataupun jalan ke Wonderland, ataupun dalam bentuk kemas. Dan ini semuanya diberikan kepada masyarakat, warga Sumut yang membayar pajak tahun 2026.
9: Sampaikan kepada masyarakat dalam bentuk teori, khususnya ke Pulau Dias, kami mengimbau kepada masyarakat semuanya agar tepat membayar pajak, agar bisa seperti teman-teman di Dias sebelumnya mendapatkan hadiah.
7: Pemenang hadiah gebyar pajak triwulan 1 mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara dan mengajak masyarakat bayar pajak tepat waktu.
9: Saya atas nama Krisman Lopriski ya, pada saat ini saya berusaha mendapat hadiah dari gebyar pajak Sumut pada bulan yang lalu. Kita tepat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Dan pada saat ini saya sudah mendapatkan hadiah dari gebyar pajak Sumut.
7: Ia mengajak seluruh warga negara Indonesia dan khususnya di Kepulauan Nias agar aktif membayar pajak sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan dalam surat kendaraan bermotor. Dari Gunung Stuli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kecamatan Medan Kota menggelar kegiatan sosial donor darah untuk membantu masyarakat. Ratusan kantong berhasil dikumpulkan dari kegiatan donor darah tersebut. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
10: Pemerintah Kecamatan Medan Kota menggelar kegiatan donor darah bersama Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Kegiatan melibatkan aparatur kecamatan serta warga sekitar dan berhasil menghimpun sebanyak 110 kantong darah. Donor darah dilakukan sebagai respon atas tingginya permintaan darah di rumah sakit, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial masyarakat terhadap sesama. Pelaksana tugas Camat Medan Kota, Endang Wastiani, menjelaskan, kegiatan donor darah tersebut merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan, sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi, membantu sesama.
11: Alhamdulillah kegiatan untuk donor siang ini sudah hampir selesai dan alhamdulillah juga kita bisa mengumpulkan 110 kantong darah. Alasan kegiatan ini kita lakukan karena tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan darah. Jadi kita harus punya semboyan setetes darah kita untuk kemanusiaan.
10: Endang Wastiani juga menyampaikan apresiasi kepada Rumah Sakit Pirngadi Medan serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kemanusiaan di Kota Medan.
11: Kiranya mungkin kegiatan ini nanti bisa membawa efek yang baik terhadap masyarakat Kota Medan pada umumnya. Terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan dan seluruh kepada masyarakat seluruhnya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini.
10: Sementara itu, warga yang turut mendonorkan darahnya menilai kegiatan ini sangat bermanfaat dan berharap dapat dilakukan secara rutin.
12: Ya, menurut saya sih ya bagus sih, kalau untuk kedepannya harus lebih rutin sih, per 3 bulan atau per 2 bulan ya.
13: Pendapat saya tentang donor darah ini bagus sekali, banyak manfaat bagi orang yang membutuhkan nantinya. Sebagusnya atau sebaiknya sih rutin dilaksanakan, paling tidak 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali.
10: Pemerintah Kecamatan Medan Kota berharap melalui kegiatan donor darah, kesadaran masyarakat akan pentingnya darah terus meningkat, sehingga kebutuhan darah di rumah sakit dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
4: Ya, pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rekus Badi mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

104,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan pendengar, informasi mengisi ruang dengar Anda dari laman portal www.antranews.com. PT Kereta Api Indonesia KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api di wilayahnya telah kembali berjalan normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,6 yang mengguncang kawasan Gayo Luas Aceh Rabu siang tadi pendengar. Dan dijelaskan bahwa sesaat setelah gempa terjadi pada pukul 11:18 waktu Indonesia Barat, Pusat Pengendali Operasi Kereta Api Pusdalopkam langsung mengambil tindakan preventif dengan menginstruksikan seluruh masinis untuk melakukan berhenti luar biasa atau BLB pada pukul 11:20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pusat gempa berada di 41 km timur laut Kabupaten Gayo Luas, Aceh dengan kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Guncangan gempa tersebut, pendengar, dirasakan hingga ke wilayah Sumatera Utara, khususnya di Medan, Deli Serdang, dan juga Sibolga. KAI Divre 1 Sumut menurut Anwar menerjunkan petugas untuk menyisir dan memeriksa secara detail seluruh infrastruktur perkeretaapian. Pemeriksaan mencakup jalur rel, jembatan, sistem persinyalan, hingga struktur bangunan stasiun, pendengar. Selengkapnya informasi ini, pendengar, Anda bisa simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati, sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Rianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi kembali kami hadirkan untuk Anda mengisi ruang dengar 94,3 FM hari ini ya. Kembali dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com pendengar. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP melalui program Gerakan Pangan Murah GPM sebagai upaya menekan laju kenaikan harga beras di wilayah tersebut pendengar. Budi mengatakan penyaluran beras SPHP itu diantaranya Kota Medan, Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar. Dan lebih lanjut, ia mengatakan dari total penyaluran beras SPHP ke program GPM tersebut mencapai 200 ton per hari, guna menekan laju kenaikan harga beras di setiap daerah pendengar. Di sisi lain, Budi mengatakan penyaluran beras SPHP dilakukan melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP, jaringan rumah pangan kita RPK, serta saluran distribusi lainnya agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau pendengar. Yang menambahkan peningkatan penyaluran tersebut dilakukan karena terdapat potensi kenaikan harga beras seiring naiknya harga gabah di tingkat petani yang telah mencapai sekitar Rp7.000 hingga Rp7.500 per kilogramnya pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Reuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

Jadi, pada tanggal 23 April 2025, sebuah cuplikan sederhana yang diunggah dengan judul Me at the Zoo berdurasi 19 detik mengubah lanskap media secara radikal. Video YouTube pertama ini menampilkan salah satu pendiri YouTube, Jawed Karim, di depan kandang gajah pada kebun binatang San Diego. Tidak hanya menjadi penanda awal dari apa yang akan menjadi fenomena internet terbesar, tetapi juga menandai titik awal bagi evolusi sejarah YouTube sebagai platform yang tidak tergantikan untuk edukasi dan hiburan.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setiap Pro 1, di mana saja Anda berada. Medan sore ini masih tentunya bersama Ricky di ruang dengar Anda ya. Dan informasi masih tentunya dihadirkan untuk Anda. Dan kali ini pendengar dihadirkan informasi seputar kesehatan untuk Anda dari laman portal www.antaranews.com. Buah-buahan tertentu dapat membantu mendukung daya ingat, aliran darah yang sehat ke otak, dan juga fungsi kognitif yang seiring bertambahnya usia. Meskipun tidak ada satupun makanan yang dapat mencegah penurunan kognitif, mengkonsumsi berbagai buah secara teratur adalah kebiasaan sederhana yang dapat bermanfaat bagi otak dari waktu ke waktu, menurut siaran dari Eating Well pada Selasa 21 Juli kemarin pendengar. Dan berikut adalah beberapa buah rekomendasi para pakar yang dinilai baik bagi kesehatan otak pendengar. Ada blueberry yang sangat kaya antosianin ya, senyawa tumbuhan yang dapat membantu mendukung kesehatan otak dengan meningkatkan aliran darah dan juga komunikasi antar sel otak. Dan aliran darah yang lebih baik ini membantu memberikan pasokan oksigen dan nutrisi yang stabil ke otak. Sementara antosianin juga dapat mempengaruhi jalur penyinyalan yang terlibat dalam daya ingat dan juga pembelajaran pendengar. Efek ini dapat menjelaskan mengapa blueberry telah dikaitkan dengan hasil daya ingat dan juga fungsi eksekutif yang menguntungkan, termasuk keterampilan seperti perencanaan, fokus, dan juga beralih antar tugas pendengar. Kemudian ada buah jeruk ya. Ini mungkin sudah biasa ada di rumah ya. Jadi buah jeruk ini merupakan sumber utama flavonon, termasuk hesperidin dan juga naringenin. Senyawa tumbuhan ini dapat membantu mendukung fungsi endotel yang membantu memastikan otak menerima pasokan oksigen dan juga nutrisi yang stabil. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi lebih banyak makanan kaya flavonon, termasuk buah jeruk, ini mungkin cenderung tidak mengalami penurunan kognitif seiring bertambahnya usia pendengar. Kemudian ada anggur hitam. Anggur hitam, terutama anggur Concord, kaya akan antosianin dan juga proantosianidin ya, sebuah senyawa tumbuhan yang dapat membantu mendukung aliran darah sehat dan komunikasi antar sel otak pendengar. Kemudian yang berikutnya ada strawberry gitu ya. Ada strawberry ya, yang juga salah satu sumber makanan terkaya pelargonidin atau antosianin yang memberi warna merah pada buah. Dan para peneliti percaya bahwa senyawa tumbuhan ini dapat membantu melindungi sel-sel otak dari stres oksidatif dan juga mendukung jalur inflamasi yang sehat yang terlibat dalam penuaan kognitif pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar Anda boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, terima kasih untuk yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan pendengar, saatnya kita akan jeda dan rehat sejenak untuk selanjutnya kita bergabung dan juga mendengarkan kajian penyejuk hati One Day One Ayat edisi hari ini, pendengar, Rabu 22 Juli 2026, bersama dengan Alustad Randy Hareva SPDI dengan topik kajian siksaan adalah balasan orang kafir. Kita akan dengarkan terlebih dahulu, pendengar, pembacaan surah At-Taubah ayat 111 yang dibacakan oleh Rajab Siregar. Untuk Anda pendengar kaum muslim dan muslimat, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukra lillah, salatan wa salama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Kembali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita, kenikmatan khususnya nikmat iman dan Islam maupun nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma shalli wa sallim wa barik.
0: Sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, insyaallah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali kita ucapkan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang telah mendukung menyajikan program One Day One Ayat, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Para pendengar RRI rahimakumullah, pembahasan kita kali ini telah sampai di Quran Surah Al-Anfal di ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa atbarahum wa zuku azabal hariq." Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan mereka mengatakan, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Ayat ini menggambarkan keadaan orang-orang kafir ketika malaikat mencabut nyawa mereka. Ini adalah peringatan bahwa kematian bukan sekedar berakhirnya kehidupan di dunia, tetapi awal dari kehidupan akhirat dan pertanggungjawaban atas semua amal. Oleh karena itu, kandungan dari ayat ini, kematian itu adalah pintu menuju kehidupan akhirat. Setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia ini. Yang membedakan adalah bagaimana keadaan seseorang itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada, marilah kita dengarkan tafsir inspirasi dari Ustadz Panca Abdi Sitorus. Kepada Ustadz kami persilakan.
2: Terima kasih Ustadz. Pada ayat ini saya akan memberikan kata-kata inspirasi, di antaranya bahwa ayat ini adalah pengingat keras bahwa kekuasaan, popularitas, jabatan, dan kekayaan di dunia ini hanyalah fata morgana. Semua topeng kesuksesan itu akan runtuh seketika saat maut datang. Jangan pernah iri dengan kekuasaan orang yang zalim, karena akhir perjalanan mereka sangat mengerikan jika tidak bertobat. Selanjutnya, yaitu setiap tindakan kita di dunia memiliki konsekuensi langsung. Tangan yang digunakan untuk menindas, mulut yang digunakan untuk memfitnah, dan posisi yang digunakan untuk merugikan orang lain akan dibalas di tempat yang sama dengan kehinaan yang berlipat ganda. Jagalah setiap anggota tubuh kita agar hanya melakukan kebaikan. Serta kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan gerbang menuju pengadilan yang murni. Bagi orang beriman, kematian adalah istirahat dari lelahnya dunia dan disambut dengan lembut. Bagi penantang hukum Allah, kematian adalah awal dari penyesalan abadi. Ayat ini memotivasi kita untuk selalu mempersiapkan bekal pulang terbaik di setiap sisa umur yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Panca. Dan mari kita dengarkan inspirasi dari Ustaz Heri Fitrian selaku penyuluh agama Islam Kota Medan. Kepada Ustaz kami persilakan.
3: Terima kasih Ustaz Rendi. Para pendengar yang berbahagia di mana saja berada, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari surah Al-Anfal ayat 50 ini. Syekh Syarawi memberikan penjelasan bahwa kematian adalah awal perjalanan menuju kehidupan akhirat, bukan akhir dari keberadaan manusia. Yang kedua, kemuliaan sejati bukan pada kedudukan atau kekuasaan di dunia, tetapi pada iman dan ketakwaan. Yang ketiga, jangan tertipu oleh keberhasilan orang yang menolak kebenaran, karena setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amalnya. Yang keempat, persiapkan kematian dengan memperbanyak iman, amal soleh, dan taubat. Para pendengar sekalian, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran mencabut nyawa orang-orang yang ingkar lewat malaikatnya kepada orang tersebut, dipukul wajahnya, dipukul punggungnya, sembari dikatakan zuku adzab al-hariq, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Ada makna mendalam dari kata-kata wajah dan punggung. Wajah melambangkan kehormatan dan kemuliaan seseorang. Pukulan di wajah menunjukkan hilangnya kemuliaan yang dahulu dibangga-banggakan. Punggung menunjukkan bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri dari keputusasaan. Jadi, tak ada jalan untuk keluar daripada neraka. Di depan mereka, di belakang mereka, semuanya azab yang siap sedia melahap tubuh mereka ketika kematian sudah datang. Oleh karena itu, berhati-hati dalam kehidupan, segera persiapkan kematian dengan iman, amal soleh, dan kalau ada kesalahan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Bahwasanya kematian bukanlah akhir perjalanan, tetapi awal dari perjumpaan dengan hasil seluruh amal kita. Dan kita lanjutkan, mari kita dengarkan sesama inspirasi dari Ustaz Julfadli Dalimunte. Kepada Ustaz kami persilakan.
1: Alhamdulillah, jazakallah khairul jaza kepada Ustaz Zainal Kiram, Musa Rendi Harifa, sahabat Qurani, sahabat RRI yang berbahagia. Di Al-Anfal, Allah ingin menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang kafir adalah kehidupan yang sad ending, kehidupan yang su'ul khatimah, berakhir dengan derita dan siksaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kadang-kadang melihat kecemburuan dari orang-orang kafir yang membangkang Allah akan kesuksesannya yang sudah bersekutu dengan syaitan, tapi percaya dan yakinlah bahwa itu adalah fatamorgananya dunia. Bahwa sejatinya orang-orang beriman adalah orang-orang yang mafaza, sukses dunia dan akhir. Oleh karenanya, Allah katakan kepada orang-orang kafir, zuku adzab al-hariq, ya, rasakanlah bahwa siksa ini betul-betul siksa neraka. Maka oleh karena itu, di tahun yang baru ini, mari kita rubah sikap dan gaya hidup kita, hijrah kita dari yang baik ke yang lebih baik lagi. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan para pendengar RRI dimanapun berada, setiap hari yang berlalu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum datang hari yang tidak lagi memberikan kesempatan. Dan telah sampailah kita di kesimpulan Quran Surah Al-Anfal di ayat yang ke-50. Bahwasanya sebaliknya daripada mengejek mukmin yang bertawakal, bahwa telah disesatkan oleh agama Islam. Setelah mati, hukuman yang mengerikan atas kafir yang memperolok iman itu diperlihatkan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama saya Ustaz Rendy Harefa SPDI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah ilmu kita dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari.
1: Amin, amin.
0: Allahu a'lam bishawab. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam ini bareng Ricky di ruang dengar Anda. Pendengar pastinya akan kita jelang sesaat lagi mendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, untuk kita ikuti dan bergabung bersama dengan Pro 3 mendengarkan dan juga menyimak ragam informasi yang terangkum dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 3 RRI pastinya ya. Dan selepasnya pendengar kita masih akan terus menemani Anda dengan berbagai ragam informasi menarik untuk Anda yang pastinya bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming langsung dari rri.co.id. Saatnya pendengar kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman, pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar, Pak.

0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
2: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
3: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
4: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke
3: mikro? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak lebih WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
1: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
5: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru. Namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
5: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Dan kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
6: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
7: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada

0: pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini, untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
1: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan seperindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam seperindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, John Phil, ketua tim dokumen importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blue Ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
4: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga, karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
3: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
4: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
5: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya selama di periode akhir tahun.
4: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Ikut laporan Eliana Zahra.
6: This is what I want to see young people embracing
7: democracy. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
6: This is what I want to see young people
8: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
7: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
9: For already many decades, or some decades, Indonesia has...
10: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
9: But democracy is not a finished project.
7: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
11: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
12: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
13: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
12: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
14: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
12: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort Sur Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Cotignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
15: Oh, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
16: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
2: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam ini. Dan tentunya bareng-bareng di ruang dengar Anda, kita tadi sudah usai mengikuti dan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Saja pendengar, memasuki pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama edisi hari ini pendengar, Rabu 22 Juli 2026. Kita akan dengarkan Mimbar Agama Katolik bersama dengan Tri Sujarwadi. Untuk Anda pendengar beragama Katolik, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pada bulan ini atau akhir-akhir ini kita memasuki musim sekolah ya, tahun ajaran baru, juga tak sedikit orang yang mencari untuk anaknya atau orang-orang yang lulus dari SMA untuk mencari tempat pendidikan berikutnya yaitu kuliah. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ada orang atau anak mencari sekolah dipalapalai. Ya, dipalapalai dengan belajar sangat keras, sangat ya intens, lalu juga dengan didukung oleh pendanaan yang mungkin juga tidak murah. Lalu kalau kita bertanya, mengapa orang mau begitu banyak berkorban demi pendidikan atau demi sekolah atau demi ilmu? Nah, sebenarnya ketika ditanya mengapa begitu dicari pendidikan yang baik, jawabnya karena itulah yang terbaik, khususnya untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Dengan ilmu yang cukup, pendidikan yang cukup, diharapkan bisa mempersiapkan masa depan dengan baik. Maka itulah yang menjadi berharga. Karena begitu berharga, maka dalam bahasa kita itu dipalapalai, diupayakan semaksimal mungkin, all out. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kali ini kita akan merenungkan tentang harta surgawi. Apa sesungguhnya yang berharga? Apa yang sesungguhnya yang berarti? Nah, itu akan kita dengarkan dalam kutipan Injil perumpamaan tentang kerajaan surga. Maka mari kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, betapa kami tidak bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menunjukkan kepada kami apa yang sungguh mulia, apa yang sungguh luhur, apa yang sungguh berguna, bermakna dalam hidup kami, yaitu Engkau sendiri, kerajaan surga, sesuatu yang takkan hilang, sesuatu yang abadi, sesuatu yang sempurna. Ajari kami ya Tuhan, supaya dalam hidup kami, dalam perziarahan hidup kami di dunia ini, kami mencari sesuatu yang sungguh luhur, yang mulia, yang sejati. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hambamu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita dengarkan kutipan dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52, perumpamaan tentang kerajaan surga. Maka berkatalah Yesus, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan,
pesan mendasar, pesan fundamental untuk dapat menentukan keberhasilan penghayatan hidup iman kita, itu disampaikan oleh Kristus dalam Injil tadi dengan perumpamaan tentang kerajaan surga, ya, yang diumpamakan dengan harta yang terpendam, mutiara yang terpendam di ladang, ya. Nah, pesan Kristus, pesan Yesus ialah bahwa kita mesti tahu dan berani memilih yang terbaik bagi kita. Bukan hanya untuk hidup sekarang, tetapi juga untuk masa depan hidup kita kelak, ya. Bukan hanya di dunia ini, tetapi juga sesudah hidup kita di dunia ini. Nah, dalam pesannya itu, ia menuntut, Kristus menuntut agar kita dalam hidup kita itu selalu berani mengambil pilihan, mengambil keputusan yang terbaik, mencari yang terbaik, yang paling baik menurut ajaran dan teladannya. Yang paling baik, yang luhur, yang mulia, yang suci, yang abadi. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkali-kali menyampaikan pesannya lewat aneka perumpamaan untuk memudahkan kita memahami pesannya, memahami ajarannya. Misalnya, perumpamaan tentang orang yang mencari domba yang hilang, atau tentang seorang perempuan yang kehilangan uangnya, juga tentang seorang ayah yang kehilangan anaknya. Nah, Yesus datang untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang dikasihi Bapa. Nah, dengan bahasa Alkitabiah dikatakan bahwa Yesus datang mendirikan, menghadirkan kerajaan Allah. Atau dengan bahasa alegoris, ya, perumpamaan, Yesus mau mengatakan bahwa dirinya adalah perwujudan kerajaan Allah yang berabad-abad dinanti-nantikan umat dalam perjanjian lama. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dulu dahulu ketika Yesus datang dan tampil di muka umum di masyarakat, ia mengatakan bahwa kerajaan Allah yang dinantikan sudah datang. Tetapi orang-orang menafsirkan istilah kerajaan Allah itu secara harafiah, dianggap sebagai bentuk negara dengan pemerintahan politis, aman, damai, sejahtera. Gitu. Apalagi pada masa Kristus itu, Yesus, ya, di Palestina sana, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu di Timur Tengah ada di bawah penjajahan Romawi. Lalu mereka berpikir ketika datang kerajaan Allah, maka secara politis itu akan merdeka. Nah, maka sulitlah bagi mereka untuk melihat dan mengakui telah datangnya atau hadirnya kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Karena nuansa yang dipikirkan orang adalah nuansa politis, sementara Kristus lebih kepada yang rohani, yang semangat, ya. Semangat bahwa kerajaan Allah damai sejahtera itu sudah hadir. Maka mereka bertanya, kapan kerajaan Allah itu akan datang? Dan bagaimana mereka dapat mengenalnya? Nah, untuk memahami perumpamaan Yesus dalam Injil kali ini tentang harta yang terpendam, perlu diketahui bahwa di Palestina zaman Yesus waktu itu, orang itu biasa memelihara dan menyimpan benda-benda berharga di dalam tanah, ya, diamankan. Dulu belum ada kotak, ya, kotak besi, belum ada bank dan seterusnya, belum ada deposito dan seterusnya, maka sesuatu yang berharga, emas, mutiara, dan seterusnya, itu dikubur supaya aman. Nah, dan apabila orang menangkap ikan, maka ikan yang baik dikumpulkan, dan yang tidak baik itu dibuang, dibuang lagi ke laut. Sesuai dengan keadaan di Palestina serupa itulah, Yesus dalam perumpamaan tentang harta terpendam di ladang, itu ingin mengatakan bahwa harta paling berharga, harta yang paling diinginkan manusia, yaitu keselamatan kekal yang dilambangkan sebagai kerajaan Allah, itu sudah datang. Nah, kerajaan Allah yang dimaksud bukan, sekali lagi, sebagai lembaga atau badan atau organisasi atau negara, melainkan yang terwujud dalam diri Yesus dari Nazaret. Pribadi Yesus inilah yang merupakan gambaran Allah yang tak kelihatan. Pribadi Yesus inilah
Kerajaan Allah yang diwartakan kepada kita dan diterangkan dengan aneka perumpamaan. Dan kerajaan Allah itu diwartakan Yesus kepada kita lewat ajaran, lewat perbuatan, bahkan lewat penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Nah, apa yang dikatakan, dilakukan, dialami Yesus itulah yang merupakan awal terwujudnya suatu masyarakat, suatu dunia yang disebut kerajaan Allah. Dalam hal ini ada ketegangan antara sudah, sedang, dan belum. Nah, kerajaan Allah sejak Kristus hadir itu sudah datang, sudah terwujud, tetapi menuju kesempurnaannya pada zaman akhir, zaman parusia, akhir zaman, ketika Kristus datang kedua kalinya. Nah, seperti murid-murid Yesus dahulu, kita juga kerap kali merasa belum mampu untuk menerima, memiliki, apalagi menghayati sepenuhnya apa yang diwartakan Kristus. Mengapa? Karena kita sering belum mau dan berani mengambil secara konsekuen untuk memilih dan memiliki harta yang paling berharga bagi hidup kita, yaitu ajaran, teladan hidup, bahkan perbuatan Kristus sendiri yang baik. Nah, Yesus telah mewartakan Injil tentang kerajaan Allah, atau dengan kata lain, ia telah mewartakan Injil, Injil evangelisasi, yaitu kabar baik, ya. Sebenarnya menghadirkan hal-hal yang baik, ya. Secara negatif bolehlah dikatakan bukan toksik, nah, kehadiran itu, ya. Tentang pribadinya sendiri itu memang dengan segala kebaikan, namun juga sekaligus dengan segala tuntunannya, dengan tuntutan, ya. Ada kebaikan, tapi ada juga tuntutan. Ada biaya, tanda kutip, ya. Ada hak, ada kewajiban. Bahkan sebenarnya ketika kita bicara tentang kerajaan Allah, pengampunan, kerahiman Allah, itu bukan pertama-tama hak, tapi kemurahan Tuhan. Lalu kewajiban kita adalah melayakkan diri, menerima kemurahan, kebaikan Tuhan itu. Nah, maka terutama dalam kondisi dalam masyarakat yang penuh ketegangan, penuh ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian seperti sekarang ini, ya. Misalnya banyak orang, ya, yang mengatakan, ada yang mengatakan Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Banyak contoh, ya, dilihat, ditampakkan dalam media sosial, di televisi, banyak perdebatan, pertentangan, kasus-kasus hukum, lalu rata-rata itulah yang laku dalam pemberitaan, sehingga banyak orang semakin mengalami kekhawatiran, ketidakpastian, tidak jelas, nah, kehilangan harapan. Lalu kita membutuhkan evangelisasi, pemberitaan kabar baik, ya, dengan cara yang baru. Melihat segala sesuatu dengan kacamata yang baru. Nah, apa maksudnya evangelisasi atau pewartaan yang baru itu? Berarti kita mengenali kembali bahwa harta Injil, yaitu pribadi Kristus sendiri yang terpendam dalam hati kita, itu perlu kita gali, kita temukan, kita aktifkan. Harta yang kita temukan kembali itu harus dibandingkan dengan harta duniawi material yang kita miliki sekarang. Nah, harta terpendam adalah sabda Allah sendiri, adalah Injil, adalah Kristus sendiri, yaitu bahkan Allah sendiri. Sedangkan harta lainnya, lahiriah, adalah yang tampak dan kita banggakan, yaitu pangkat, kedudukan, popularitas, kekayaan, ya. Kalau di media sosial, seberapa banyak yang like dan subscribe dan seterusnya, yang kasih jempol dan seterusnya. Lalu seolah-olah itulah yang penting, padahal sebenarnya belum tentu. Nah, maka ketika kita menemukan kerajaan Allah sebenarnya dalam hidup sehari-hari, sudah amat sangat tampak. Misalnya, yang lebih kita butuhkan adalah ilmunya dalam hal belajar, bukan ijazahnya. Dalam membangun keluarga, dalam bekerja, yang kita butuhkan adalah proses dan hasil, ya, bukan pertama-tama lebih terkenalnya. Maka, misalnya, kalau dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, kesatuan keluarga, kerukunan, keharmonisan itu menjadi yang terpenting, maka kita bisa mengorbankan yang lain, kesenangan pribadi. Nah, misalnya, ya, daripada jalan sendiri, jalan-jalan sendiri dengan kawan-kawan itu nyaman, tapi ada yang lebih penting,
jangan-jangan keluarga ku tinggalkan, dan seterusnya. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, maka untuk menyampaikan kabar gembira secara baru, itu kita dapat bertanya pada diri kita sendiri. Agar secara sadar mau berani mengambil keputusan, yaitu harta mana yang kita pilih. Nah, harta mana yang kita pilih. Kata-kata apa yang wajib sebaiknya kita sampaikan. Hal-hal apa yang perlu kita perjuangkan. Jangan-jangan hanya perkara-perkara sepele, sederhana, remeh-temeh, bahkan yang sia-sia. Mau dan beranikah kita memilih, memiliki, melaksanakan perintah dan teladan Yesus sebagai harta yang paling berharga daripada kehendak atau kepentingan kita sendiri. Dari pengantar tadi, zaman sekarang banyak orang mencari ilmu sekolah. Kalau ilmu itu sungguh perlu, berharga, maka kita, misalnya sebagai pelajar, akan mengorbankan, bahkan membuang kesia-siaan, misalnya hanya dengan bermain game, hanya begadang, dan seterusnya. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam perkara yang lebih besar, mari kita juga mohon demi perkembangan, kemajuan masyarakat, kesejahteraan masyarakat bersama. Mari kita bersama-sama mau berjuang, berkorban, bahkan meninggalkan, menjual yang tidak berharga demi sesuatu yang sempurna, mulia, luhur, kudus, suci, dan memberi kesejahteraan berdampak bagi semua. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau telah menunjukkan, mengingatkan kepada kami supaya hidup kami tidak sia-sia, memperjuangkan sesuatu yang baik. Kami tidak menghabiskan waktu kami untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi untuk sesuatu yang berguna bagi kemuliaan nama-Mu, bagi keselamatan, kesejahteraan sesama kami. Jadikan kami ya Tuhan, pribadi yang semakin berdampak, yang mengupayakan dampaknya yang baik bagi kemuliaan nama-Mu, juga bagi kesejahteraan sesama kami. Semoga dengan ini hidup kami semakin menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berguna bagi semakin besarnya keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pendengar yang terkasih, renungan kita untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini hidup kita semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan semakin menjadi kemuliaan bagi Allah. Saya Tri Sujarwadi bersama RRI menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam ini. Dan mendengar sampai di sini, Rika harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sudah hampir di penghujung waktu ya. Salam sehat untuk Anda pendengar, tentunya selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Dan nantinya sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, program 1 akan ditemani bersama dengan Anggila Rasati di ruang dengar Anda pendengar. Dan pastinya ada beragam program acara yang akan menemani ragam aktivitas Anda hari ini ya. Sampai di sini pendengar, Rika tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Anggila Rasati hadir kembali untuk menemani Anda dalam Medan malam ini ya. Rabu 22 Juli 2026 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabar Anda malam hari ini pendengar Pro 1 yang Anggi cintai dan sayangi? Asik. Sudah makan malam? Sudah melaksanakan ibadah sholat isya? Sudah bersiap-siap? Atau juga mungkin menyiapkan berbagai perlengkapan untuk anak sekolah besok dan kerjaan, atau mungkin ada kerjaan yang harus deadline hari ini harus selesai juga ya. Suntuk, jangan suntuk ya, karena suntuk tidak membantu gitu. Jadi ya sudah, dihadapi saja pelan-pelan sambil santai ya kan. Mungkin ngemil-ngemil dengerin Pro 1 sambil dikerjain kerjaannya ya. Well, seperti biasa nih pendengar Pro 1, pukul 20 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi ya, ini sudah pukul 20, namun sesaat lagi program 1 RRI Medan akan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk menyiarkan Ruang Rindu berjaringan nasional ya. Jadi pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu berjaringan nasional yang disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana ya pendengar Pro 1, tetap bersama kami.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini,
1: malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, bener banget lagi.
0: Aduh. Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong, hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar-pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-14

0: 0811-4499 atau
1: WhatsApp.
0: Di WhatsApp kita di
1: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Taruri dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
4: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
4: Jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pita suara banget ya.
2: Okay. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
5: Best Jam Friends.
3: Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
5: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
6: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga sih.
3: Mulai dari yang paling kakak.
6: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita. Terus?
6: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
5: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
5: Sama-sama cute kayak mereka.
2: Agak kali ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
5: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
5: Alvin.
3: Abang Alvin di
5: temannya Sigit.
3: Ya tahu bang, temannya Sigit di pegang apa? Vokal.
2: Siap kasih. Kita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Ngaku-ngaku. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
7: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau dia.
2: Oh iya.
7: Yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
7: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
5: Ujian kelas 6 itu. Allah.
3: Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
5: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
5: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RS Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Iya. Sama aja sih kelihatan juga.
3: gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
5: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
5: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
5: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu?
3: Wow. Karena
5: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
5: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka.
2: Boleh dibuka. Boleh.
3: Ya. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
5: Takutnya enggak ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya. Ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
7: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Mm-hmm. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
5: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
5: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
5: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
5: Bawaan bener daripada gue
2: loh. Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
7: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku
6: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
7: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
7: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi tadinya awal nih kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
7: Gitu.
3: Iya.
7: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
7: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Eh enggak tiba-tiba ya.
8: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
7: di tengah
8: ada perubahan formasi lagi, ada
3: ya,
8: case
3: ya, lagi ya.
8: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
7: Iya,
8: gitu,
7: jadi ya, memperpanjang okay lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Oh. Lagi nih ceritanya gitu.
3: Oh, untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena di relay dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Misalnya. Karena iya, kalau kita yang nanya ntar gak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada
3: iya
2: di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
9: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Traore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
9: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
9: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
9: mau bertanya ke grup band Bas Bintang ini, sejak kapan terbentuknya Bas Bintang ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
9: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Farida cuma ini aja ya. Tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
9: Ini saja ya dari Ibu Farida, enggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
9: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
9: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Traore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam Ibu
2: Farida. Selamat malam dari Palu, kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
10: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
3: Ya, Pak Ahmad.
10: Bidang tamunya siapa ini?
3: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
10: Best Jam, kenal dengan Mbak siapa?
3: Halo, Pak Ahmad.
10: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Traore.
10: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
10: Langsung bertanyaannya.
3: Silakan. Boleh.
10: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa? Ya, di era global ini.
3: Oke. Okay. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
10: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Bapak Lupi, Retno Borneo, ya. Juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
10: Memori Lewat Lagu, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember kita ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
11: Tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
11: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
11: Kali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
11: Di balik layar terus.
3: Ouch.
11: Baik. Anda?
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
11: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
11: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
3: Oma. Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
11: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
11: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam, Ma.
2: Best Jam.
11: Best Jam gitu.
2: Mm-hmm. Iya.
11: Iya, apa artinya itu Best Jam ini?
3: Oke, okay, apa artinya?
11: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
2: Iya.
11: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
11: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
11: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
3: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Oma. Kena copyright, Oma.
11: Ini kan 32 tahun.
2: Iya.
11: Kan beda tuh Islam, Bang. Bang Ambe.
3: Iya. Makanya judul buku
11: 32 tahun gitu.
3: Ada, Oma, judul bukunya.
11: Apa ada judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Nah, itu judulnya.
11: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke. Okay.
11: Isinya buku itu apa?
2: Oke. Okay.
11: Gunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
11: Ya, makasih ya bintang tamunya ya.
2: Iya, sama-sama, Oma.
11: Selalu ya.
3: Ya, amin.
11: Biasa dong, Islam.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
11: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
2: Iya.
11: Iyalah, nggak salah benar, Bu. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya betul.
11: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
11: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, mana? Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, ada masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Ada kita catat. Oke, tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
12: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
12: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
12: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Pak. Iya, Kak Hasan silakan.
12: Dengan Best Jam ini ya.
2: Mm-hmm.
12: Ya
2: betul.
12: Ini, saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
2: Oke. Okay.
12: Itu resepnya itu gimana terus? Terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepanjang fotonya saya kirim salamnya ya
2: siap
12: Teh Dinda terus yang baru turun
3: Omana
12: Omana terus Ibu Halma juga terus Ayu di kepala tuh ke tengah.
3: Oke. Okay.
12: Ciguria.
3: Ciguria. Siap. Terima kasih.
12: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu dibungkus semua semua buat Bang Andes,
2: yep.
12: Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih baik. Banyak.
12: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Bang Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Iya.
3: Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Teka Ica.
13: Halo. Halo, selamat malam.
2: Iya, malam.
13: Siapa lagi namanya, lupa.
2: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarore.
13: Iya. Ya. Sama Bang Andes.
2: Iya, dan Isan Tarore. Isan Tarore.
13: Salam kenal ya, Bang Andes.
2: Salam kenal. Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
13: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke,
3: berapa personilnya? Terus apa lagi?
13: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
2: Betul.
13: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
13: Itu ya.
2: Iya.
13: Jadi nggak jadi deh kesannya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga kalau disingkatnya.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
13: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi
2: Mbak Ita gitu.
13: Ya udah enggak jadi aja.
3: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
13: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
13: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyetor satu di seluruh Indonesia.
2: Baik.
13: Kecuali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
13: Terima kasih Bang Antek sama Pak Ican dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
13: Yeay. Yeay.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3. Misalnya ya. Gak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember. Rencana ke depan di era
14: masa global apa tadi?
3: Era di global. Era
2: globalisasi,
3: globalisasi seperti sekarang. Masa ke
14: depan. Soal global-globalan.
15: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih pertanyaan.
2: Iya ya.
3: Iya benar-benar.
2: Ada bridging itu ya.
3: Iya.
15: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
15: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya. Jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
15: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia gak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
15: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global. Global seperti sekarang.
2: Yang job elite global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
14: Artinya apa?
3: Artinya apa?
14: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus. Bener ya?
14: Bener.
3: Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
14: Oke.
3: Silakan.
14: Sebenarnya
5: simpel sih, bass jam itu bassnya tadinya
3: bass
5: apa namanya,
3: tempat
5: nama, nama, oh, nama personil BAS inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Anya, Aris, Agniel, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
3: Best Jam.
5: Begitu.
3: Terima kasih.
2: Ada yang mau nambah?
3: Agak gak make sense sebenarnya. Tanya apa? Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
5: Oh iya.
2: Make sense ya.
5: Hanya Bass.
3: Oh kan harusnya BASS ya kan.
2: Basses.
3: Kayak merek chargeran. Okay. Nah Bass Jam.
2: Bass Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Bass Cam.
5: Oh bisa.
2: Itu lebih nggak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu Bass Cam. Sampai akhirnya
16: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Gak mungkin, kenapa?
16: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan Anang itu umurnya
5: udah lulus 20 lah ya.
16: Something 22. Pokoknya beda ya, lebih dari
2: 10 tahun.
16: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Oh iya bener bener bener bener bener.
2: Pertanyakan sih.
3: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
5: Lu yang mana, yang SD-nya apa yang?
3: Aku yang kuliahnya.
2: Ya terima kasih Om Mas.
3: Jawabannya. Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
2: Biografikah aja.
3: Silakan Bang.
2: Atau ada cerita-cerita?
16: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
7: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Bass Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
5: isu-isu.
7: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
16: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
16: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Ini enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
2: label
16: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil tadi wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
16: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Bass Jam sendiri kan. Makanya
16: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oke. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Oh, jangan gitu dong. Jangan gitu.
2: Langsung dikonfrontir.
3: Oh, baik. Lucu juga ya. Seru juga ya, Nes ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
16: Makanya
2: gitu.
16: Kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam, bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget lah ceritanya.
3: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ada ya. Di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Betul.
7: Siapa nyawa mana?
3: Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: agak susah badai kemana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
5: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
5: Oh, enggak ada
2: lagu gitu, single
3: enggak ada. Oke.
5: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge kok ya?
2: Ada pressure lagi.
16: Yang lain loh biasanya.
3: Beda-beda. Aduh. Gimana?
5: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu kan. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu
16: kan. siapa sih
5: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
5: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke. Sabar. Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
5: krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Okay.
5: Terus ngejam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
5: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas kan sepen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
5: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
5: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
3: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
5: teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
3: Sih. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya, sekarang sekarang
2: masih.
3: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
16: Nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
16: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
2: Ya. Oh, dan Oni.
3: Oke.
16: Malam ini enggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik.
5: Enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam
2: tinggal di sana.
3: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Ya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
2: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pindah ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra?
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
0: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
3: Ayu.
4: Ya, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
3: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
4: Ya, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
0: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, Assalamualaikum semuanya ya.
5: Waalaikumsalam.
4: Mau nanya nih ya, Bang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Mm-hmm. Aja. Tentang lagu Bukan Pinggirnya itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semualah ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Gitu,
3: Oke, wajib dijawab.
4: Terus? Oh iya, terus semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Mula-mula aku bilang Mas Nene Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
3: Oh, dengan bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Oke.
4: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama
0: silakan.
4: Pak Widya, terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia di
0: Oke.
4: Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah ketemu langsung sama BSC.
1: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
0: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
1: Iya dong.
0: Saking gak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
0: Itu kira-kira Best Jam-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke,
1: okay,
0: untuk semuanya, untuk Best Jam Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
1: Benar, harus semangat ya Bu ya.
0: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
1: Ouch.
0: Untuk Mas Andes Saputra juga.
1: Siap. Terima kasih banyak Mbak Rianti.
0: Rindu memori lewat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
2: sudah
1: langsung ya?
2: Langsung dijawab.
1: Langsung
2: saatnya
1: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
2: dari Putra.
1: Dari Pak Putra. Iya. Yes.
2: Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Oh, oh. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
1: Dijawab tadi resepnya apa ya? Itu salah satunya punya niat yang sama.
2: Betul.
1: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
2: Nah, itu dia.
1: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
2: Ayu
1: di Maluku.
2: Maluku Tengah.
1: Bukan pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
3: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
1: Mau enggak lo?
3: Ada di buku itu semua cerita.
1: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
4: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
2: Oke.
4: Kalau itu dikembalikan tanya lagi.
2: Oke, oke.
4: Hargai dong karya itu.
2: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
1: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
4: Semua jawab.
5: Nanti diginiin, untuk apa kalian kesini?
1: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
2: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik, karena bertahan udah lama nih. Apa
1: 32
2: hikmahnya
1: tahun.
2: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
3: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya?
1: Oh, ya, bukan bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
3: Bujangga itu di album 3 ya. Itu album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
3: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ikut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau gak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh. Dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
1: bujangga. Agak repot ya sih sebenarnya.
3: Menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya Bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
1: Dan ternyata
3: The Rest is History.
2: The Rest is History.
1: Ya.
2: Betul.

0: Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
1: Yes, yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Tol di Toli.
2: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh, ya. Oh iya lu. Apa ya?
2: Dia mau menjawab hikmah.
1: Akhirnya Mas loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin kita kasih kesempatan.
3: Hikmahnya apa, Jo?
2: Karena aku baru separuhnya.
3: Apa dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
1: Oke, silakan. Iya,
0: lanjut. Lu. Ini. Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
2: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
3: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
2: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara PSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ah, ya.
2: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia benar. Iya.
3: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
3: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
4: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver Ryan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana Kak Ramzi?
5: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
5: Jadi lontaran
4: Sigit aja.
5: Lontaran iseng aja
0: cantik ya.
5: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa bikin buku kayak gitu kan. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya bikin bukunya.
0: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
4: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua
0: kemudian,
4: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya kalau dari saya, justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi
3: dulu
0: gue.
3: Gak gondrong.
0: Enggak. Klimis. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Ya. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
4: Yang enggak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, gitu. Ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
4: Kan enggak bilang depan atau belakang kan.
0: Iya. Ya udah.
3: Kita adalah kemarin. Tapi oh, itu rencana gitu. Loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Rencana belum.
6: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke. Okay.
6: Kita berencana.
4: Tapi yang ada
0: bener sih. Bener lagi rencana pasti mau ya. Besok juga harusnya ada gitu. Tapi belum ada.
4: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam silakan langsung intip-intip Instagram Base Jam di Base Jam Official, BASEJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
4: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Base Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
3: Siapa ya?
6: Siapa ya?
3: Nakila, Nakila.
0: Wah, mantap.
4: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, India lah ya.
0: India.
4: Kayak apa gitu, kalau okay. Kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: itu dari Kasita. Bang Alvin?
6: Enggak tahu. Saya diingat susah kan sekarang sok sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
3: Nakila boleh. Nakila. Sebenarnya sih basic open banget gitu untuk kerja sama collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok ayo gitu ya.
4: Siapa,
0: oh iya,
4: dari Elsa. Ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, jujur
0: tahu. Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru ya. Raiso.
5: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan pamer bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
4: Pamer bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
7: itu
4: single
7: tahun lalu
4: di single judulnya Mabar.
0: Oke.
4: Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Base Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Base Jam, di Base Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Yang Bang Alvin ini bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
6: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basra, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: juga Sumba, Sumendap, Sungai Pak, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Sungai Ili, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alfi.
6: Ada satu pertanyaan dari ya, dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep?
0: Itu sudah dijawab. Iya, itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
6: Diril ini.
0: Iya, iya benar banyak ya.
4: Negara kita ya.
0: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi, mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh, ya Allah. Cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya, Pak Alvin. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: roti, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Ya, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Up, down.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Bujangga ya, yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah kebelakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya. Okay.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh? Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih gitu.
0: Kalau
2: gue ya gue sita deh, bukan gue pribadi, gue sita.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Itu beda lagi, itu Priadi, itu Priadi, mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Eh gimana dek langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Ini kita keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kencang-kencangnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu, ya itu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan, 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
3: Lagi. Emang udah down sebenarnya.
0: Dia enggak down karena dia naik down.
1: Naik down.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah ya udah, namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Itu sekali.
0: Oh lagi.
2: Kalian dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya. Anya
2: kan. Jadi sekarang Sita dan Alsa dikira Anya.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
5: Sama-sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus. Yeah.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini. Ya. Itu Elsa.
0: Oh, ya, maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya up and downnya udah dijalanin semuanya. Tapi masih tetap. Tapi tetap ya. Kumpul seperti lagi. Kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani, buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar
1: dengan lagunya.
0: Ada betul. Bang Benijo tapi
1: oh iya di Manado sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksam Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut iya, disurprise-in iya, lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul,
6: Mbak Ita
0: betul. Ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik. Bang Beni.
6: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
3: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benijo, silahkan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Dia jadi dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang bener aja.
8: Tenang aja, Noli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
8: Iya. Teteh senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul.
8: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini Teteh.
8: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengin Teteh kepengennya itu selain memang buku fisik itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
8: Kepengen Teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan?
0: Insight-nya ya. Dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya. Dari Teteh itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
8: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teteh.
0: Siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya, selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari Teteh itu aja, Andi satu
1: ya.
8: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Ihsan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam.
1: Best jam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Begini Bang Ande, Bang Ihsan yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
5: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan. Dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
5: Yang ketiga itu, berapa kalau ngundang Best Jam untuk Pentas gitu. Itu saja Bang Ande. Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba karena hanya budget nih.
1: Ya.
5: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
5: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya.
0: Punya
5: Simon Kayai aja lah. Sudah otomatis dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
9: Selamat malam.
0: Iya.
9: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
9: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
9: Sebesar cintaku sama Kak Ade sama Ihsan terus kayak itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
9: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
9: Iya, Kak Ade. Kak Ihsan Dorore, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kita alhamdulillah.
9: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
0: Terima kasih baik. Bana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
9: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
9: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
9: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
9: Alsa. Yang dulu tuh yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
9: Okay. Waduh. Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya, tebak penyanyinya. Oke, sama
9: penyanyi.
0: Iya, betul.
9: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?
9: Gua

0: tikus.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 99 teh 97
1: oke okay.
0: Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga tiket kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan nih.
2: Iya.
0: Macam iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
2: Oke okay, okay. Ya tidak lah iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Habis waktunya lagu terus.
2: Iya makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini semoga Wish Jam ini semakin sukses.
2: Amin.
0: Semakin jaya.
2: Amin.
0: Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa? Maksudnya asal-usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
2: Oh gitu. Baik.
1: Itu enggak gitu aja banyak loh itu.
0: Oke. Okay. Untuk 1000 peserta. Oke.
2: Okay. 3 aja Mama Ana, silakan.
0: Iya 3000 ya.
2: 3. Allah
1: Akbar. Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Oke. Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Silakan. Boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Darorenya, dadah bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai tua sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ceria sekali suaranya. Betul. Enggak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Okay.
4: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
2: Bermimpi.
4: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
2: Oke.
4: Jadi beda-beda
2: ya. Bang Beni dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Beni juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum.
5: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini. Ketika tapi
5: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Best Jam dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
2: kita.
1: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam official ternyata.
1: Dari IG-nya Best Jam official
5: nomor,
1: ya.
5: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada bapak.
1: Ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya
1: dan beda peminatnya
5: belum,
1: ya.
5: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk itu. E-book juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih
2: udah,
1: sama
2: siapa? Udah tadi, udah.
1: Emang udah? Oh tadi gue ketoyle.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
5: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
2: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin
4: yang belum ya.
1: Yang belum
4: banyak juga.
5: Timur kita belum banyak ya.
4: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong.
4: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
5: Pokoknya kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Daripada mana aja? Banyak pertanyaan.
4: Dari mana?
5: Ayo.
1: Sekarang dari yang personil lama deh.
5: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
5: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor, tuanya.
1: Satu kantor.
5: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
4: 32 tahun yang lalu. 32 tahun
1: yang lalu. Oke, fine.
5: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat. Bakat.
1: Oke, okay, terus.
5: Kalau Oni, Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitar satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih
5: draft. 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap, selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon yang Adon nelfon dia, saya nggak kenal dia siapa. Saking saya nggak kurang gawat loh. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap, gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang mana? Jakarta kah kalian?
5: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
2: Jakarta.
5: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
4: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, jangan langsung Jawa.
2: Oh iya. Mana Jo aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
6: Saya Batman. Katak
1: Nado. Oh. Ya, mirip-mirip ya. Kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya benar.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya.
5: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
5: So sweet. Dan banyak itu loh, kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggila Rasati sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, yes. Lagu-lagu enak, iya pasti. Beragam informasi juga, iya kalilah Anggi akan hadirkan untuk Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Anggi sudah siapin banyak sekali lagu-lagu enak untuk Anda ya, menemani suasana malam Anda hari ini. Next, sekarang Anggi punya single dari Usi dengan Klik.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ya, pendengar Pro 1, anak-anak umumnya suka makanan dan minuman manis. Jangankan anak-anak, kita yang dewasa yang gede-gede aja juga suka minuman makanan manis. Tapi ada anggapan bahwa kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman manis sejak kecil bisa menyebabkan penyakit jantung ketika dewasa. Dokter jantung anak Braveheart Brawijaya Hospital, Dr. Anissa Rahmadani SPA, subspesialis kardio mengatakan, anggapan tersebut merupakan mitos. Menurutnya, konsumsi makanan ataupun minuman manis tidak secara langsung menyebabkan penyakit jantung. Meski begitu, dia juga mengingatkan konsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan bisa berdampak pada kesehatan gigi anak. Nah, itu dia. Kalau sakit jantung itu tidak terdampak langsung, tapi mungkin efeknya ke gigi anak-anak ya. Karena kan anak-anak giginya tuh masih gigi susu gitu, rentan dan mudah sekali beresiko untuk rusak, apalagi terpapar banyak makanan manis. Kalau misalnya nggak sikat gigi mau tidur, ya sudahlah ya, alamat anaknya giginya bisa keropos alias ompong ya kan.

0: kenapa sih kita hidup miskin?
1: Maafkan ibu, nak. Ibu belum bisa memberimu lebih. Tetapi ibu berjanji akan membuatmu jadi anak yang lebih baik. Ibu tak malu menjadi miskin. Yang penting kita tidak bermental miskin.
0: Aku bosan, Bu, hidup miskin. Aku gak mau miskin. Aku gak mau miskin, Bu.
2: Miskin bukanlah aib. Keluarlah dari keadaan miskin dengan mencari rezeki yang halal. Hindari bermental miskin yang akan menghambat kesuksesan.

dari memes janji hati. Pendengar Pro 1, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang baru. Dirinya menggantikan Nani S. Deang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Setelah dilantik Presiden Prabowo, Sudaryono menegaskan bahwa dirinya dan keluarga tidak memiliki dapur MBG. Jadi Sudaryono juga tidak lupa mendoakan kesembuhan Nani S. Deang yang tengah melakukan pengobatan terkait masalah jantung. Kedepannya, ia menegaskan bahwa akan memperbaiki tata kelola di BGN, salah satunya terkait transparansi. Sementara menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, penunjukan Sudaryono sebagai kepala BGN yang baru karena ia mengikuti sejak awal mengenai konsep dan gagasan program MBG. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Sudaryono, MBG semakin lebih baik, semakin benar-benar diimplementasikan tepat sasaran ya, untuk anak-anak generasi mendatang tepat sasaran dan juga didistribusikan baik, makanan-makanannya juga terjamin nih untuk anak-anak yang mengonsumsinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sespati, bila rasaku ini rasamu. Pendengar Pro 1 Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan mental anak dan remaja. Karena apa? Isu kesehatan mental pada kelompok usia ini seringkali luput dari perhatian karena gejala dan tandanya yang tidak mudah dideteksi. Nah, Ketua Umum IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso SPAK mengungkapkan kesehatan mental anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di sekitarnya. Salah satu yang paling signifikan adalah pola pengasuhan parenting di dalam keluarga. Jadi, perilaku parenting dari orang tua yang punya target tertentu yang senantiasa menekan anak-anaknya sehingga anak itu dalam suasana under pressure, ya, di bawah tekanan. Dr. Piprim juga mengatakan anggapan anak-anak terbebas dari masalah mental adalah kekeliruan besar. Oleh karena itu, kepekaan orang tua dan keluarga menjadi kunci utama. It means ya kalau misalnya punya gaya parenting yang VOC keras, tapi tetap ya secara mental itu juga harus dekat sama anak gitu ya. Marah oke, marah, tapi ketika dia meraih sesuatu yang membanggakan, ya harus diapresiasi, itu menurut Anggi gitu ya. Karena memang ya itu tadi, parenting itu beda-beda. Ada yang soft parenting, ada yang VOC parenting agak keras gitu kan. Ya keras, masing-masing orang itu mungkin punya pendapatnya ya. Tapi paling tidak sebagai orang tua, kalau menurut Anggi, kita memang harus menjadi seseorang yang tidak bisa kayak sahabat kali gitu ya. Karena nanti anak artinya tetap mereka harus punya rasa hormat. Kita deket dan bangun kepercayaan. Bangun kepercayaan sama anak bahwa kita ini adalah sosok orang tua yang kamu bisa cerita apa aja loh gitu. Kamu bisa ngadu apa aja loh. Gak boleh juga jadi orang tua yang kayak tertutup, straight gitu. Gak ada. Lakukan apa yang mama sama papa perintahkan gitu ya. Gak bisa juga. Kita sebagai orang tua haruslah gitu ya menerima masukan dari anak. Kita harus dengerin anak itu maunya apa. Dan ya itu tadi, anak-anak itu kan di usia yang masih kecil gak tahu ya. Usia remaja tuh gak tahu ya. Sebagai orang tua ya itu tadi tugasnya ya, mengarahkan gitu. Oke, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita sudahi informasi dan juga lagu-lagu enak untuk malam hari ini. Habis ini akan ada Just Music. Jangan kemana-mana karena Anggi masih akan puterin lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang pas untuk menemani suasana jelang tidur Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Seorang bijak harus mempunyai uang di dalam kepalanya, tetapi bukan di hatinya. Jonathan Swift.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

Ya, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya, Anggila Rasati, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sudah mendengarkan Anggi siaran untuk Medan malam ini ya, di hari Rabu 22 Juli 2026. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan sore ini. Jam 3 sore Anggi sudah, bukan jam 3 sore, tapi jam 4. Jam 3 sore sudah datang, tapi jam 4 baru akan mulai mengudara ya, pendengar Pro 1, untuk Anda pastinya. Jadi sampai ketemu besok. Selamat tidur, selamat beristirahat, mimpi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, teori kehidupan yang selalu lebih menakutkan dari apa yang seharusnya kita jalani. Teori yang tertulis di atas kertas terkadang tidak sesulit dari apa yang mampu kita mulai hari ini. Seperti yang telah disampaikan dalam sebuah pengalaman setiap individu yang merasakan ini. Before getting married, I had 6 theories about how to educate children. Sebelum menikah, terkadang kita banyak mempunyai teori, 6 teori tentang bagaimana mendidik anak. Now, I have 6 children or more and do not have a theory. Dan saat ini, ketika kita mempunyai 6 anak atau bahkan lebih dari 6 itu, terkadang kita tidak mempunyai teori apapun untuk mengatakan inilah anakku dan inilah praktik kehidupanku. Teori yang kalah, sahabatku. Teori yang kalah, jangan pernah kalah dengan teori yang terkadang menakutkan di atas kertas. Mulai dan jalani saja. Mulai dan nikmati saja setiap prosesnya. Mulai dan yakinlah dalam setiap langkah yang engkau jalani merupakan tangga-tangga mengalahkan teori-teori yang tadinya menakutkan jiwa. Hidup yang penuh dengan teori. Yang takut untuk menikah, menikahlah segera. Bahwa ketakutan yang kau pikirkan sebelum menikah, teori itu akan kalah. Persis tidak seperti yang engkau takutkan dari teori yang tertulis, dari teori yang mungkin hadir dalam benakmu. Ambil itu, genggam itu, dan lakukanlah. Kalahkan teori yang ada. Dimanapun hari ini engkau sedang berdiri, dimanapun hari ini engkau sedang berhenti, apapun teori dalam mencapai kuantum kehidupanmu hanya mampu engkau kalahkan ketika engkau mulai melangkah dan mengambil tindakan. Dan jangan biarkan teori itu menghentikan dan mengalahkan langkahmu. Apapun kata mereka, apapun teori yang mereka sampaikan, katakan dalam dirimu, aku akan kalahkan dengan langkah yang aku mulai. Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hari Kamis, 23 Juli tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pendengar, waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 5 lebih 3 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantinya pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Mutiara Pagi edisi Kamis 23 Juli 2026 yang nantinya akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Malik Sudiro SEME dengan tema Pesan Nabi Pat Kutbatul Wada. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Akan kita ikuti Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro SAME yang akan membawakan tema pesan Nabi Padhubatul Wada. Untuk itu, Anda semua yang nantinya akan bergabung untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat ya Mbak ya.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, untuk itu Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya pagi hari ini.
1: Terima kasih Mbak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kembali kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita keseluruhannya sampai di pagi hari ini. Kita masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih bisa beribadah di pagi yang berbahagia ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat keriduannya, dan insya Allah kita mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kajian kita berkaitan tentang pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat khutbah wada ya, atau khutbatul wada. Khutbatul wada adalah khutbah perpisahan atau khutbah terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat ya. Jadi khutbah wada ini dilakukan atau dilaksanakan itu ada pada saat bulan Zulhijjah ya, pada tahun ke-10 Hijriah, pada bulan haji ya. Jadi di mana pada khutbah terakhir tersebut sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah menyampaikan beberapa pesan yang sangat penting kepada kita umat Islam atau kepada seluruh umat manusia. Ada beberapa hal yang disampaikan Rasulullah. Pesan yang pertama disampaikan Rasulullah berkaitan tentang khutbah wada atau khutbatul wada adalah tentang persamaan derajat di antara manusia. Ya, bahwasanya wasiat yang disampaikan Rasulullah tentang persamaan derajat antar sesama manusia ini adalah menjadi peringatan keras terhadap semua bentuk diskriminasi dan rasisme ya. Di mana diskriminasi dan rasisme ini saat sekarang ini, apalagi di akhir zaman ini, masih banyak terjadi ya, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat dunia ya. Bahwasanya membangun peradaban, kata Rasulullah, kita harus bisa menerima segala bentuk perbedaan dan menempatkan nilai kemanusiaan pada tinggi ya. Jadi kita keseluruhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki kesamaan, memiliki yang namanya persamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan di antara yang kaya maupun yang miskin, di antara yang berkulit hitam dengan yang berkulit putih, tidak ada perbedaan di antara perbedaan suku, perbedaan kita bilang perbedaan bangsa atau perbedaan warna kulit. Ya, jadi seluruh perbedaan yang diciptakan Allah kepada kita manusia itu pada hakikatnya adalah untuk kita supaya saling mengenal, kata Allah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum musyu'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Setelah mengenal, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, ya. Di antara sesama, tidak saling menyakiti, masya Allah. Kemudian Allah mengingatkan kita keseluruhannya, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, ya. Jadi perbedaan di antara kita sebagai umat manusia itu hanya masalah ketakwaan saja. Sedangkan untuk masalah kemanusiaan seperti warna kulit, suku, bangsa dan lain sebagainya, di hadapan Allah kita sama, ya. Tidak ada perbedaan di antara yang berkulit putih dengan berkulit hitam, yang bermata sipit dengan yang bermata besar, ya. Berambut keriting dengan yang berambut lurus, ya. Apalagi zaman sekarang kita lihat banyak terjadi yang namanya rasisme, diskriminasi terhadap orang-orang yang kita bilang, maaf kita bilang seperti berkulit hitam, ya. Itu banyak terjadi yang namanya rasisme, ya. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, khususnya umat Islam, untuk selalu bisa menjaga persamaan derajat, persamaan hak, ya, di antara kita manusia. Kemudian, wasiat Rasulullah yang kedua pada saat khutbah wada adalah tentang masalah harta, jiwa, dan kehormatan manusia harus dijaga, serta larangan melakukan praktek riba, ya. Pada saat sekarang ini kita banyak melihat, ya, terjadi yang namanya ketimpangan yang sangat luar biasa, ya. Dalam hal kita bilang dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, ya, ketimpangan yang sangat luar biasa, ya. Di mana kita sangat sulit mendapatkan sekarang ini ekonomi yang jujur, ya, mendapatkan keadilan, ya. Sehingga Rasulullah memberikan pesan kepada umat Islam untuk selalu bisa berlaku adil, berlaku jujur, dan tidak merugikan orang lain. Sehingga tercipta kehidupan yang berkah dan dapat memberikan kesejahteraan bagi semuanya. Jadi pesan disampaikan Rasulullah agar kita bisa menjaga harta, jiwa, kehormatan kita, kemudian tidak melakukan yang namanya praktek riba. Ya, apalagi kita lihat di zaman sekarang, apalagi di akhir zaman ini, ya, saat sekarang ini kita lihat praktek riba sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa, sudah membudaya, ya. Bahkan sudah mendarah daging. Di mana pada saat seseorang mengalami kesulitan ekonomi, jalan pintas diambilnya dengan dia melakukan, kita bilang, memberikan pinjaman kepada orang lain, akan tetapi mengambil bunga, ya, yang tidak, yang sangat memberikan kepada orang lain tersebut kesusahan, kesulitan, ya, di mana bunganya cukup besar, ya. Dan itu memang banyak dilakukan orang-orang saat sekarang ini untuk bisa mendapatkan keuntungan yang cepat, seperti rentenir-rentenir, ya, banyak kita lihat, ya, rentenir-rentenir, baik itu yang skala kecil maupun yang skala besar, na'udzubillah. Akan tetapi, si sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, banyak juga dari kita yang mengalami kesulitan ekonomi mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan jasa rentenir tersebut. Karena dengan menggunakan jasa rentenir tersebut, kita bisa mendapatkan bantuan atau uang dengan cara yang cepat. Apalagi saat sekarang kita lihat pinjol-pinjol, ya, pinjaman online dan lain sebagainya, ini harus bisa kita hindari. Terus Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat Al-Imran ayat 130, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta dengan cara riba, dengan berlipat ganda mengambil keuntungan, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat keberuntungan, kata Allah, ya. Kemudian sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, wasiat yang ketiga disampaikan Rasulullah adalah tentang keluarga dan wanita, ya, agar kita bisa selalu menghargai wanita, ya, menghargai perempuan, ya, yang mana sekarang banyak terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan kepada wanita serta pelecehan, na'udzubillah. Bahkan baru-baru ini kita lihat ya melalui media sosial, banyak kita lihat ayah kandung, ayah tiri yang memperkosa anaknya ya, bahkan sampai hamil berapa bulan, na'udzubillah. Ya, banyak terjadi kita lihat, apalagi di zaman sekarang, saat sekarang ini, kekerasan, pelecehan terhadap kaum perempuan, apa itu kepada istri, kepada anak-anak, ya, na'udzubillah. Sehingga Rasulullah memberikan pesan, wasiat kepada kita untuk bisa kita selalu melakukan kebaikan kepada para wanita atau para perempuan, ya. Karena Islam mengajarkan bahwa perempuan adalah bagian penting dalam membangun keluarga dan masyarakat, ya. Jadi perempuan itu adalah bagian penting kata Rasulullah dalam membangun keluarga dan masyarakat yang baik, ya. Keluarga harus dibangun dengan kasih sayang, ya, Masya Allah. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, itulah tadi wasiat yang ketiga dari Rasulullah untuk bisa kita selalu menjaga keluarga dan memberikan pelayanan terbaik pada para wanita, baik itu istri kita atau anak-anak kita, jangan sampai kita melakukan kezoliman-kezoliman kepada mereka. Kemudian, wasiat yang terakhir dari Rasulullah, wasiat yang keempat, yaitu Rasulullah mengingatkan kepada kita, di akhir zaman ini kita harus tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengingatkan kepada kita, qala Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini, lan tadillu mana tamasaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Aku telah meninggalkan dua perkara bagi kalian, yang mana kalian kalau mengikutinya tidak akan sesat selama-lamanya, kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha untuk bisa menjalankan, mengikuti apa-apa yang diwasiatkan Rasulullah tersebut dalam khutbah wada tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukaddimahnya pada mutiara pagi kita kali ini, dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustadz, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Baik Ustadz, saat ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Laut Dendang. Ustadz, seperti apa sekecil-kecilnya takwa itu? Apakah ada tingkatan takwa itu? Boleh dijawab Ustadz?
1: Ya, terima kasih Bu Aslah di Laut Dendang ya atas pertanyaannya. Apakah takwa itu ada tingkatan-tingkatannya? Ya, takwa disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam Al-Quran itu ya secara umum ya, atau bisa kita artikan takwa itu berusaha kita menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Apakah ada tingkat takwa tersebut? Tentunya tingkat ketakwaan seseorang itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada takwanya yang masih kita bilang tarafnya rendah, ada tingkat ketakwaannya yang tarafnya menengah atau sedang, kemudian ada taraf tingkat ketakwaan yang tinggi, ya. Jadi pada saat seseorang berusaha dia untuk bisa menjalankan kewajiban, hanya kewajiban saja dilakukannya. Kemudian apa yang dilarang diusahakan untuk dihindarkannya. Minuman keras dihindari, tidak berjudi, tidak bermaksiat ya. Sholat wajib yang 5 waktu dilakukan, puasa Ramadan dilakukan. Hanya sebatas itu. Ini kita kategorikan takwa yang masih tingkat rendah ya. Karena dia hanya berusaha menjalankan kewajiban saja dan meninggalkan larangan. Sedangkan tingkat ketakwaan yang sedang bisa kita artikan dia mulai menambah ibadah-ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah itu ditambahnya, tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah dilakukannya, baca Quran dibacanya ya, tapi masih jarang-jarang, belum intens dilakukannya ya, yang sunnah-sunnah, tapi sudah mulai dia mau melakukan ibadah-ibadah tambahan tapi yang dilarang tetap dihindarkannya. Kemudian ada tingkat ketakutan yang paling tinggi, yaitu dia sudah bisa konsisten. Di samping dia sudah sepenuhnya melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya, ibadah sholat dilakukannya tepat waktu, sholat berjamaah, masya Allah. Kemudian ibadah sunnah juga rutin dilakukannya, ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, masya Allah. Kemudian ibadah-ibadah tahunan seperti ibadah kurban dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi sudah rutin bisa dilakukannya, tidak hanya sekali-sekali ya. Kemudian sholat sunnah tahajud, ini bisa kita kategorikan takwaan yang tingkat yang paling tinggi ya. Di samping bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dia sudah berusaha menambah ya perbendaharaan amalnya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, secara kontinu, secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dan sudah dibuatnya perencanaan-perencanaan dalam satu hari itu ibadah-ibadah apa saja yang bisa dilakukannya, dan dilakukannya secara konsisten dan kontinu ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kembali kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita. Ada Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah maksud dari Al-Quran kita diharamkan memakan riba kecuali dalam jual beli? Silakan dijawab Ustadz.
1: Terima kasih Pak Noh atas pertanyaannya. Berkaitan tentang riba ya, berkaitan dengan riba ya, beda dengan jual beli ya Pak ya, atau sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Kalau riba ini kan kita ketahui bersama adalah dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk uang, tidak ada barang yang ditransaksikan ya. Sedangkan jual beli ada barangnya. Jadi pada saat seseorang menjual makanan, menjual minuman, menjual barang, baju, pakaian, dan lain sebagainya, dibelinya barang, contoh pakaian, dibelinya pakaian, dimodalkannya duitnya untuk beli pakaian, kemudian pakaian tersebut dijualnya kepada seorang dengan mengambil keuntungan, ini adalah jual beli. Keuntungan yang didapat dari jual beli itu adalah halal. Jadi pada saat dia membeli barang dengan harga 50.000, kemudian dijualnya dengan harga 60.000, atau jual 80.000, keuntungan yang 20.000, 30.000, itu adalah keuntungan dari jual beli. Ini bukan riba, ini adalah jual beli halal ya. Tapi kalau seseorang punya duit 50.000, dikasih pinjaman sama orang lain, kemudian disampaikannya kepada orang yang dikasih pinjaman tersebut, nanti engkau kembalikan kepada saya 60.000. atau 30.000, keuntungan yang dari pinjaman tadi yang tidak ada dijual atau tidak ada transaksi jual beli di dalamnya, itulah disebut dengan riba ya. Sehingga berbeda antara riba dan jual beli tersebut. Sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an tadi seperti disampaikan oleh Pak Anu tadi ya, kecuali dia jual beli ya. Jadi jual beli, keuntungan dari jual beli itu bukan riba. Itu keuntungan yang halal ya, karena ada barang yang ditransaksikan. Sedangkan riba ini tidak ada barangnya. Jadi hanya dikasih pinjaman duit, kemudian diminta keuntungan dari pinjaman terjasa pinjaman tersebut. Ini banyak terjadi saat sekarang ini. Sehingga kita harus berhati-hati ya dalam kita meminjamkan orang atau kita meminjam kepada seseorang ya. Banyak juga sekarang kita lihat pinjaman-pinjaman syariah ya, yang dia berbentuk bagi hasil dan lain sebagainya. Ini insya Allah adalah bukan riba ya. Ini dibolehkan dalam agama kita ya, tentang masalah keuntungan dari usaha yang dijalankan secara bersama-sama ya, sehingga bagi hasil bisa didapatkan dari usaha tersebut ya. Sedangkan riba itu murni dia keuntungan yang didapatkan dari pinjaman yang kita berikan kepada orang lain, dan itu disampaikan bahwasanya jumlah keuntungannya berapa persen atau berapa keuntungan yang akan didapatkan setelah dia mengasih pinjaman kepada seseorang ya. Jadi perbedaan antara jual beli dan riba ini jelas ya, bahwasanya kalau ada barang yang kita transaksikan, kita jual, ini adalah jual beli halal. Dan tetapi kalau tidak ada barangnya dan diberikan patokan atau standar keuntungan dari pinjaman yang diberikan, apalagi berbentuk bunga, naudzubillah, ini bisa kita sebut adalah riba ya, wallahualam
0: bissawab. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kembali lagi ada yang bertanya dari Ibu Ida di Krakatau. Assalamualaikum Ustadz. Saya seorang ibu rumah tangga. Belakangan ini saya merasa sedih karena melihat hubungan antar saudara mulai renggang karena masalah harta warisan. Padahal dulunya kami sangat akrab. Saya jadi teringat bahwa Rasulullah pernah menyampaikan banyak pesan penting di akhir hayat beliau. Yang ingin saya tanyakan, apa pesan Rasulullah dalam khutbatul wada yang paling relevan untuk menjaga persaudaraan seperti yang terjadi saat ini, Ustaz? Silakan dijawab, Ustaz.
1: Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya ya, Bu ya. Berkaitan tentang masalah ukhuwah atau persaudaraan ya, apalagi masalah silaturahim ya, persaudaraan satu darah ya atau satu rahim, hubungan kekeluargaan. Yang sangat relevan dengan pesan Rasulullah adalah kita harus bisa menjaga ukhuwah atau persaudaraan di antara kita umat Islam ya, khususnya umat Islam. Dan lebih khusus lagi, ukhuwah persaudaraan dalam keluarga kita, silaturahim, ya, dengan menyampingkan seluruh perbedaan, ya, menyampingkan seluruh perbedaan di antara kita. Yang lebih kita utamakan adalah persamaan atau persatuan, ya. Jangan karena ego seseorang, ya, merasa dirinya paling benar, merasa dia yang paling berhak. Apalagi berbicara tentang masalah warisan, na'udzubillah. Semua merasa berhak mendapatkan warisan tersebut ya. Baik itu yang abangnya, adiknya ya. Seluruh anggota keluarga merasa berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Sehingga merasa dia terzalimi dengan tidak mendapatkan sesuai dengan keinginannya, na'udzubillah. Sehingga putuslah atau rengganglah hubungan kekeluargaan ini, jangan sampai terjadi ya. Makanya dalam agama Islam, kita harus paham atau mau belajar agama. Ya, seringlah mengikuti pengajian-pengajian berkaitan tentang masalah warisan. Ya, diharapkan kita pada saat membagi harta warisan itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Maka itulah yang paling adil. Ya, jangan kita mengikuti perasaan. Perasaan-perasaan tidak boleh ya, kita harus mengikuti hukum-hukum Allah dalam membagi harta warisan. Itu adalah yang terbaik. Dan kalaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus bisa berlapang dada ya di dalam menerima harta warisan tersebut. Jangan sampai kita merasa kita yang paling benar, suara kita yang paling keras, karena kita abangan atau kita yang paling berjasa menurut kita kepada kedua orang tua kita, merasa kita yang paling berhak mendapatkan harta warisan yang paling banyak. Ini tidak boleh ya. Jadi supaya hubungan kita kekeluargaan tidak renggang, kita satukanlah persatuan, kita utamakanlah persaudaraan. Kalau perbedaan-perbedaan, kalau bisa kita kesampingkan ya, apalagi ego, rasa benar sendiri, ini tidak boleh terjadi, khususnya dalam keluarga kita. Ya, jadi kita harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih menerima perbedaan yang terjadi di antara keluarga kita ya, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya pernah berselisih dengan tetangga karena salah paham. Sampai sekarang ini kami hanya saling menyapa seperlunya. Sebenarnya saya ingin memperbaiki hubungan, tetapi masih merasa gengsi untuk memulai. Apakah ada pesan Rasulullah yang dapat mengajarkan pentingnya memaafkan dan juga menjaga ukhuwah, Ustaz? Silakan dijawab, Ustaz.
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita keseluruhannya ya. Dan hadisnya ini kita bilang sangat masyhur ya. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Masya Allah, ya. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim memuliakan tetangga kita. Ya, memuliakan. Artinya apa? Memuliakan tetangga kita. Kita setiap saat harus bisa memberikan kenyamanan, ketenangan kepada tetangga kita. Jangan suka kita menyakiti tetangga kita, membuat tetangga kita tidak nyaman dengan perbuatan-perbuatan atau ucapan kita. Nauzubillah. Menghidupkan musik kuat-kuat, nyanyi-nyanyi kita sampai malam-malam dengan loudspeaker aktif kita. Nauzubillah. Tidak kita pikirkan perasaan tetangga kita, masih pagi hari jam 7. Kita hidupkan loudspeaker kuat-kuat untuk menghidupkan musik sehingga terganggu tetangga kita. Ya, atau dengan ucapan kita, atau dengan perbuatan kita, ya, sehingga menyakiti hati tetangga kita. Ini jangan sampai terjadi. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita, tidak hanya tetangga kita yang muslim, ya. Berbicara tetangga di sini tidak memandang agama, ya. Apalagi tetangga kita satu agama, ya. Sedangkan yang berbeda agama saja kita tetap harus bisa memberikan, ya, atau memuliakan tetangga kita dengan pelayanan-pelayanan terbaik lah, memberikan kenyamanan, ketenangan kepada tetangga kita. Berkaitan tentang kita berselisih dengan tetangga kita dan kita masih memiliki sifat egois, merasa benar, ya, atau gengsi, ya, untuk minta maaf sama tetangga kita, ini jangan sampai, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat Al-Imran ayat 134, ya, tentang bahwasanya orang-orang yang layak masuk surga adalah orang-orang yang bertakwa. Termasuk di dalamnya ciri-ciri orang bertakwa itu adalah wal afina anin nas, ya. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita mau termasuk orang-orang yang bertakwa yang layak untuk masuk surganya Allah, mudah memaafkan kesalahan orang lain termasuk tetangga kita. Karena tetangga kita ini pada hakikatnya adalah keluarga kita atau saudara kita yang paling dekat, ya. Bukan abang kita yang jauh rumahnya, ya. Yang kita punya abang tapi rumahnya di luar kota seumpamanya atau jauh dari rumah kita, bukan itu. Saudara kita yang paling dekat itu pada hakikatnya adalah tetangga kita. Karena pada saat kita sakit, kesusahan, mereka lah yang pertama sekali bisa memberikan bantuan, pertolongan kepada kita, sehingga kita harus bisa selalu menghargai, menghormati, menolong tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir dalam Mutiara Pagi kali ini. Ya. Itu Ustaz dipersilakan untuk menyampaikan doa penutup.
1: Ya. Terima kasih, Mbak, ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, mari kita selalu bisa mengingatkan diri kita untuk bisa melakukan seluruh wasiat Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, khususnya wasiat Rasulullah pada saat khutbah wada, ya. Bisa kita menjaga persamaan, tidak mengutamakan perbedaan, kemudian kita bisa menjaga kehormatan harta jiwa dan kita, apa? Harta jiwa dan kehormatan kita, kemudian tidak melakukan praktik riba, kemudian bisa kita menghormati, menghargai kaum wanita dalam kehidupan kita, dan kita selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan diri kita, merendahkan diri kita, berharap doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami dalam kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah, kepada kedua orang tua kami, pada suami istri dan anak-anak kami, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Selamatkanlah kehidupan kami, dunia kami, dan selamatkanlah kehidupan akhirat kami, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan kasih sayang-Mu, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk penyampaian ceramahnya dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Untuk itu demikian pendengar dan juga sahabat budaya, segmen Mutiara Pagi kita kali ini, dan nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: 5 miliar sampai dengan masuk ke sekolah, gerbang sekolahnya. Sudah uangnya sudah kami kasih ke Pak Bupati. Kalau nggak dilaksanakan, Pak Bupatinya salah.
2: There have been 20 agreements that have been signed, which will holistically take...
0: Sari berita, Pemprov Sumut alokasikan 5 miliar rupiah untuk pembangunan akses jalan menuju relokasi pembangunan SMK Negeri 1 Gido Kabupaten Nias. Pemerintah India dan Indonesia akan menindaklanjuti 20 nota kesepahaman hasil kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita pagi selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Salsabila Rania. Pemerintah Provinsi Sumut mengalokasikan 5 miliar rupiah untuk pembangunan akses jalan menuju relokasi pembangunan SMK Negeri 1 Gido di Desa Somi, Kabupaten Nias. Berikut laporan Muniali Hareva.
1: Jalannya kami bantu 5 miliar sampai dengan masuk ke sekolah.
3: Akses jalan menuju relokasi SMK Negeri 1 Gido di Desa Sumi, Kabupaten Nias menjadi perhatian utama pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan pembangunan jalan dari jalan umum menuju sekolah akan segera dikerjakan agar siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lancar. Saat meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido, Bobby Nasution menyampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menghibahkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Nias khusus untuk pembangunan akses jalan.
1: Jalannya kami bantu melalui BKP, ya, 5 miliar. Melalui BKP 5 miliar sampai dengan masuk ke sekolah, gerbang sekolahnya. Sudah uangnya sudah kami kasih ke Pak Bupati. Kalau nggak dilaksanakan, Pak Bupatinya salah.
3: Dana hibah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan jalan penghubung dari jalan umum kabupaten menuju lokasi sekolah baru di Desa Somi. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Gido Julius Lahagu berharap pembangunan jalan dan relokasi pembangunan SMK Negeri 1 Gido rampung sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
4: Ya, harapan kepada masyarakat, para orang tua dan guru, ayo kita mendukung, kita bersyukur atas pembangunan ini sehingga sungguh-sungguh pembangunan ini berguna untuk anak-anak kita.
3: Ia optimistis melalui dukungan masyarakat, pembangunan ini dapat terrealisasi sesuai harapan sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Munili Harifa melaporkan.
0: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong pengembangan hilirisasi rumput laut di Kabupaten Nias Utara. Rumput laut mestinya tidak hanya dipasarkan menjadi bahan baku, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
5: Budidaya rumput laut berhasil mendongkrak perekonomian masyarakat di Kabupaten Nias Utara dan menjadi salah satu komoditas unggulan yang menjanjikan. Melihat potensi tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong pengembangan hilirisasi agar rumput laut tidak hanya dipasarkan sebagai bahan baku, tetapi juga diolah sebagai produk bernilai tambah. Menurut Surya, yang meninjau langsung lokasi budidaya rumput laut di Pantai Turelato, Desa Balai Padarotuho, Kecamatan Lahewa, besarnya potensi ekonomi budidaya rumput laut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, komoditas tersebut juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui industri pengolahan.
6: Kami tidak mau di Sumatera itu masih ada daerah yang ketinggalan. Karena sudah dicatat, ya mungkin daerah ketinggalan itu di Nias, ya.
7: Iya, tinggalnya di Nias Utara lagi, Pak. Daerah tertinggal, satu-satu, ya, Pak.
5: Pembudidaya rumput laut yang juga ketua komunitas Koalisi Bahari Konservasi Laut Indah Lestari, Yanuarman Gulu, menjelaskan pihaknya mulai mengembangkan budidaya rumput laut sejak 2019, namun saat ini kendala utama yang didapatkan adalah pemasaran. Yanuarman Gulu juga menambahkan, saat ini terdapat sekitar 50 warga yang terlibat dalam budidaya rumput laut dengan hasil 1 ton rumput laut kering setiap pekannya. Yanuarman juga berharap kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Utara menjadi awal dukungan pemerintah terhadap pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Nias Utara. Suyanto Stepu melaporkan.
0: pasca selesainya proses evakuasi korban, tim gabungan melanjutkan asesmen dan investigasi penyebab terjadinya ledakan rumah di perumahan Grand Polonia Kota Medan. Berikut laporan Ilham Daulay.
8: Melakukan asesmen atau melakukan investigasi bersama.
9: Tim SAR gabungan terus melanjutkan asesmen dan investigasi atas terjadinya ledakan runtuhnya sebuah rumah diduga sementara akibat bocornya gas pipa tanam di perumahan Grand Polonia Kota Medan pasca berhasil mengevakuasi seluruh korban. Demikian disampaikan ke Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Kelvin saat melakukan evakuasi korban Selasa 20 Juli 2026. Jen Kelvin mengapresiasi seluruh personel yang tergabung dalam tim SAR gabungan yang telah berhasil mengevakuasi seluruh korban. Setelah itu, pihaknya akan fokus untuk melengkapi dokumen-dokumen investigasi penyebab terjadinya peristiwa ledakan. Pihaknya bersama tim gabungan dan PGN melakukan asesmen bersamaan terhadap dugaan awal.
8: Screeningan yang terakhir untuk pembersihan, untuk melihat alat-alat bukti lainnya yang akan kita kumpulkan. Dan saat ini, sama ada satu tambahan lagi dari teman-teman PGN ya, untuk melakukan assessment atau melakukan investigasi bersama. Karena kita sudah melakukan pengecekan sementara di dalam pasca assessment, pasca investigasi yang dilakukan Polri dan Brimob dan dilakukan oleh dari Lafor yang kami katakan dugaan awalnya seperti itu. Nanti mudah-mudahan dengan selesainya ini ada investigasi tambahan dan kemudian alat bukti yang lainnya kita akan sampaikan untuk perkembangannya.
9: Ia menambahkan bahwa seluruh korban yang telah berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke rumah sakit. Dari keenam korban tersebut, 3 orang korban meninggal dunia, sementara 3 lainnya 2 orang dalam proses perawatan dan 1 orang dalam keadaan sehat.
8: Sudah dapat dievakuasi dan saat ini dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit. Dari keenam korban, sudah dapat disimpulkan bahwa yang sampai dengan saat ini mengalami meninggal dunia ada 3 korban. Dan 3 lainnya terdiri dari 2 masih dalam perawatan dan 1 sudah dalam keadaan sehat walafiat.
9: Pada Rabu, tanggal 21 Juli 2026, sehari setelah melakukan proses evakuasi korban, kepolisian bersama tim SAR gabungan juga sudah olah TKP untuk melakukan asesmen. Demikian, Ilham Daulayim melaporkan.
8: Dan terakhir, sudah dapat dievakuasi.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Pemerintah India dan Indonesia akan menindaklanjuti 20 nota kesepahaman hasil kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi melalui kerjasama lintas kementerian di kedua negara. Berikut laporan Andreas Purba.
2: There have been 20 agreements that have been signed.
10: Konsul Jenderal India di Medan Ravi Shankar Goel menyatakan pemerintah India dan Indonesia akan segera menindaklanjuti 20 nota kesepahaman yang ditandatangani dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia. Menurut Raffi, pelaksanaan seluruh kesepakatan memerlukan kerjasama antara pemerintah dan kementerian di kedua negara agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Ia mengatakan, seluruh nota kesepahaman memiliki tingkat kepentingan yang sama karena disusun berdasarkan kebutuhan bersama antara India dan Indonesia. Ia menilai keberhasilan kerjasama tersebut bergantung pada komitmen kedua pemerintah dalam merealisasikan setiap kesepakatan yang telah dicapai.
2: There have been 20 agreements that have been signed, which will holistically take.
10: Sebanyak 20 nota kesepahaman telah ditandatangani untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi secara menyeluruh antara India dan Indonesia. Berbagai kesepakatan tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di kedua negara. Selain itu, kerjasama yang semakin erat ini diharapkan dapat mendukung India dan Indonesia berkembang bersama dalam mewujudkan target menjadi negara maju pada 2047 bagi India dan 2045 bagi Indonesia.
2: Goals of making their countries developed by 2047 and 2045.
10: Lebih lanjut, Ravi Shankar Goel menyatakan kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Narendra Modi semakin memperkuat hubungan strategis kedua negara dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Ia pun berharap implementasi berbagai kesepakatan dapat mendorong peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, pendidikan, hingga kesehatan. Andreas Purba melaporkan.
2: 47 and 2045.
0: Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Tengku Mansyur, Kota Tanjung Balai mengingatkan masyarakat bahwa korban kecelakaan lalu lintas kini dapat memanfaatkan layanan penjaminan biaya perawatan melalui Jasara Harja. Masyarakat hanya perlu memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
11: Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai, Dian Ramadasari mengatakan rumah sakit yang dipimpinnya telah bekerja sama secara langsung dengan Jasara Harja untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Melalui kerjasama tersebut, korban kecelakaan tidak perlu melakukan pembayaran biaya perawatan secara mandiri selama memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai, Dian Ramadasari menjelaskan, keluarga pasien cukup mengurus surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari pihak kepolisian, kemudian menyerahkan kepada petugas Jasara Harja di rumah sakit.
12: Hari ini ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Balai bahwa rumah sakit kita sudah bekerja sama langsung dengan Jasara Harja. Itu artinya seluruh kecelakaan kontrak dapat langsung diklaim tanpa pembayaran mandiri dari pasien atau keluarga pasien. Caranya sangat mudah, yaitu keluarga pasien cukup mengurus surat keterangan laka kontra dari kantor kepolisian untuk diserahkan kepada PIC petugas Rumah Sakit Umum Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai. Dengan surat ini, maka pasien secara otomatis akan dijaminkan oleh Jasara Harja untuk seluruh pembiayaan perawatannya.
11: Dian menambahkan, setelah surat keterangan tersebut diserahkan, pasien secara otomatis akan dijaminkan oleh Jasara Harja untuk pembiayaan perawatan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, apabila pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain, Jasara Harja hanya memberikan penggantian biaya transportasi rujukan sebesar Rp500.000. Apabila biaya ambulan melebihi nilai tersebut, maka selisihnya menjadi tanggungan pasien atau keluarga.
12: Tapi ketika pasien diindikasikan untuk rujuk, Jasara Harja hanya melakukan klaim senilai Rp500.000 untuk biaya transport rujukan. Karena itu, pasien cukup menambah iur biaya atas pembiayaan transport ambulan tersebut.
11: Dian berharap informasi dari RSUD Dr. Tengku Mansyur Tanjung Balai yang disampaikannya dapat diketahui masyarakat, sehingga korban kecelakaan lalu lintas dapat segera memperoleh pelayanan kesehatan dan memanfaatkan fasilitas jaminan Jasara Harja sesuai prosedur yang berlaku. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Wahana Visi Indonesia WVI mengajak semua pihak bersinergi membangun ekosistem pendidikan yang kuat di Kabupaten Nias Selatan. Langkah ini penting karena kemajuan pendidikan tidak bisa hanya bergantung pada sekolah atau pemerintah, melainkan membutuhkan fondasi utama dari keluarga. Berikut laporan Anoverli Sulu.
13: Area Program atau AP Manager Wahana Visi Indonesia WVI Klaster Sumatera John Eris Purba menegaskan bahwa dalam ekosistem pendidikan orang tua memegang peranan penting yang sangat kuat. Karena itu, ia berharap cara pandang masyarakat terhadap pendidikan berubah dengan menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas pendidikan. Menurutnya, kemajuan pendidikan di desa maupun wilayah 3T tidak harus selalu menunggu kebijakan atau regulasi pemerintah yang belum tentu berjalan efektif. Perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan bersama sehingga mampu menciptakan perbedaan nyata bagi kemajuan Kabupaten Nias Selatan. Yang mencontohkan banyak perpustakaan desa yang telah dibangun tetapi tidak mampu memberikan dampak yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup tanpa adanya kesadaran kolektif yang didorong melalui berbagai elemen masyarakat.
14: Jangan menyalahkan guru di sekolah dulu, kan kebanyakan begitu. Itu yang saya bilang cara berpikir itu. Tetapi mengembalikan modal awal. Modal awal baik rumah tangga baru,

0: Aktivitas tersebut diharapkan menjadi penggerak perubahan serta mengambil tanggung jawab untuk memikirkan masa depan pendidikan. Menurutnya, nilai-nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap pendidikan mulai memudar sehingga perlu dikembalikan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan pendidikan secara tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah serta pemangku kepentingan dapat menyusun program yang terarah sehingga setiap pertemuan dan perencanaan pembangunan pendidikan di Nias Selatan menghasilkan langkah konkret bukan sekedar diskusi tanpa tindak lanjut. Anoverlis Hulu melaporkan.
1: Puskesmas Medan Sunggal melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG bagi siswa kelas 1 hingga kelas 6 di SD Negeri 060922 pada Rabu kemarin. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Tadi kita lakukan pemeriksaan gigi.
3: Puskesmas Medan Sunggal menggelar cek kesehatan gratis atau CKG bagi siswa kelas 1 hingga kelas 6 di SD Negeri 060922 pada Rabu kemarin. Dokter yang bertugas, Dokter Gigi Nur Ashfi Raihani, menjelaskan pemeriksaan kesehatan bagi siswa sekolah dasar difokuskan pada pengukuran tinggi badan, berat badan, serta pemeriksaan gigi untuk mengetahui kondisi gizi dan kesehatan mulut anak. Ia mengatakan siswa yang memerlukan penanganan lanjutan akan dirujuk ke puskesmas dengan pendampingan orang tua agar mendapatkan perawatan.
2: Tadi kita lakukan pemeriksaan gigi, ada beberapa anak yang untuk gigi berlubang dan kalau kita bilang persistensi, bahwasannya gigi permanennya sudah tumbuh, tapi gigi susunya masih ada di situ. Itu kita anjurkan untuk melakukan perawatannya ke puskesmas. Jadi untuk tindak lanjutnya, anak-anak dibantu sama orang tuanya diantar ke puskesmas akan kita lakukan pencabutan gigi.
3: Sementara itu, Kepala SD Negeri 060922 Ermanida mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin dilaksanakan satu kali setiap tahun untuk seluruh siswa kelas 1 hingga kelas 6. Berdasarkan hasil pemeriksaan kemarin, ia mengatakan hanya beberapa siswa yang memerlukan tindakan lanjut ke puskesmas karena mengalami masalah pada gigi.
4: Tadi pemeriksaan hari ini ada beberapa orang yang bermasalah di gigi susunya, maka dokternya mengharapkan pada pihak sekolah untuk memberitahu kepada orang tuanya bahwa besok harus anak yang bermasalah di gigi susunya itu untuk diperiksa kembali ke puskesmas.
3: Lebih lanjut, Ermanida mengatakan pelaksanaan CKG disesuaikan dengan kondisi dan jadwal belajar siswa. Ia mengatakan jika waktu memungkinkan, pemeriksaan seluruh siswa dapat diselesaikan dalam satu hari. Namun, jika terkendala pembagian jadwal belajar pada pagi dan siang, pelaksanaan pemeriksaan akan dilanjutkan hingga 2 hari agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Diperiksa kembali ke puskesmas.
1: Tim futsal Kota Tanjung Balai mulai mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu 2026. Setelah menggelar seleksi pemain, tim kini memasuki tahapan pemusatan latihan untuk membentuk skuad terbaik yang akan berlaga pada ajang tersebut. Berikut laporan Dispu Fitri Sirait.
5: Tim futsal Kota Tanjung Balai untuk Porprovsu 2026.
6: Tim futsal Kota Tanjung Balai terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov Sumatera Utara 2026. Seleksi pemain baru saja dirampungkan. Sebanyak 26 atlet futsal mengikuti proses seleksi. Dari jumlah itu, 21 pemain dinyatakan lolos untuk mengikuti pemusatan latihan. Sebelum nantinya dipilih 12 pemain terbaik yang akan memperkuat Kota Tanjung Balai pada Porprovsu 2026. Kepala Pelatih Tim Futsal Kota Tanjung Balai, Khairul Badri, mengatakan proses seleksi berjalan dengan baik dan selanjutnya tim akan mempersiapkan para pemain melalui program latihan yang lebih intensif sebelum menentukan skuad utama.
5: Kami telah mengadakan seleksi Juli 2026 semalam. Adapun atlet futsal yang mengikuti seleksi berjumlah 26 orang, diambil 21 orang untuk mengikuti pemusatan latihan. Dalam kata lain, seleksi berjalan dan akan 12 orang pemain nantinya yang akan dibawa di Porprovsu 2026.
6: Badri menegaskan seluruh pemain diminta mempersiapkan diri dengan maksimal selama pemusatan latihan. Ia juga meminta seluruh pemain agar latihan dengan semangat juang tinggi demi mengharumkan nama Kota Tanjung Balai di Porprovsu nantinya.
5: Saya selaku kepala pelatih menargetkan dan menegaskan kepada anak-anak untuk bermain baik, bermain bagus, bermain dengan jiwa dan kekuatan sampai titik darah penghabisan untuk membawa nama Kota Tanjung Balai di Porprov 2026, dan menargetkan

0: setiap bertanding menang. Insya Allah dengan usaha yang dilakukan, dengan latihan yang intens, perjuangan anak-anak Kota Tanjung Balai di Porprovsu 2026 nanti.
1: Tim futsal Kota Tanjung Balai saat ini memfokuskan persiapan melalui pemusatan latihan sebagai tahapan akhir sebelum menetapkan 12 pemain yang akan mewakili Tanjung Balai pada ajang Porprov Sumatera Utara tahun 2026. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca untuk hari ini langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari ini sudah ada Bang Tio yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Bang Tio dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik, terima kasih Kak Sari Sedio. Selamat pagi sobat dari Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Tio, perkirawan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Kamis 23 Juli 2020 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari, wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Simalungun, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Medan, Ili Sedang, Sedang Badagai, Langkat, Karo, dan sekitarnya. Dini hari potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Labuan Batu Selatan, Padang Lawas, Labuan Batu, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin berputar selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 15 km per jam. Titik panas atau hotspot pantauan tanggal 22 Juni 2020 di Provinsi Sumatera Utara terdapat satu titik panas yang ada di wilayah Medan. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Tio untuk info perkiraan cuacanya untuk hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Untuk itu pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan rangkaian informasi terkini akan terus hadir menemani Kamis pagi Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut untuk hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu Pak Gun, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Iya, jadi kalau dilihat ya pada perdagangan pagi hari ini itu ada sedikit kekhawatiran dari kemungkinan kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok yang memang ini terlihat lebih dipengaruhi oleh faktor titik keseimbangan baru ya. Nah, ini yang perlu kita waspadain. Walaupun memang kondisi seperti ini itu cenderung menguntungkan para petani, tetapi kondisi kenaikan harga yang cukup ekstrim ini bisa mengakibatkan potensinya lompatan inflasi yang cukup signifikan. Kalau kita melihat pada perdagangan pagi hari ini itu harga cabai rawit ya itu berada di kisaran angka 65 atau hingga Rp68.000 per kilo ya, 70.000 lah yang kalau saya lihat di sini angka yang paling tinggi. Kondisi seperti ini sebenarnya menggambarkan bahwasanya untuk harga cabai rawit ya ini masih bertahan mahal. Nah, walau demikian kita melihat lagi nih ada masalah baru ya di mana harga cabai merah itu naik di kisaran angka Rp45.000 per kilo. Posisinya 40 hingga 45 dari posisi 32 hingga 35 pada perdagangan sebelumnya. Kenaikan cabai merah ini itu bukan dikarenakan ya, ini yang jadi yang masyarakat perlu tahu lah ya. Bukan dikarenakan oleh demand yang tinggi atau produksi yang melemah di wilayah Sumatera Utara. Justru produksi di Sumut itu mengalami peningkatan signifikan seiring dengan masa panen yang ada di sejumlah titik produksi seperti di wilayah Batubara ya. Tetapi memang kondisinya itu bisa saja diakibatkan oleh demand yang tinggi di luar wilayah Sumatera Utara. Nah, ini yang perlu diwaspadai sebenarnya. Pemerintah perlu mengkalkulasikan ulang terkait dengan pembentukan harga cabai merah ini karena memang situasi seperti ini itu mengakibatkan adanya aliran ya cabai merah keluar dari wilayah Sumatera Utara. Ya, pada umumnya memang kita selalu mengharapkan komoditas pangan lainnya pasokannya itu datang dari luar Sumut ke wilayah Sumatera Utara ya, seperti cabai merah, cabai rawit maupun bawang merah itu biasanya memang sebagian dua waktu tertentu ya dalam setahun itu kita kerap mendatangkan komoditas tersebut dari wilayah lainnya termasuk juga tomat. Nah, sekarang ini kenaikannya lebih dipengaruhi oleh faktor demand yang saya pikir ini terjadi di luar Sumatera Utara ya, karena kalau kita melihat dari sisi supply ini pasokan yang tersedia di beberapa wilayah yang ada di Sumut itu menunjukkan bahwasannya kita tuh surplusnya cukup signifikan ini. Artinya produksi yang mampu menutupi semua kebutuhan di masyarakat Sumut itu ada. Namun sayangnya ini harga bergerak naik ke atas yang diakibatkan oleh defisit ya, defisit kebutuhan cabai yang terjadi di luar Sumatera Utara. Cabai hijau berada di kisaran angka stabil di kisaran angka Rp23.000 per kilogram, sementara cabai cabang stabil di kisaran angka Rp68.000 per kilogramnya. Untuk selanjutnya kita melihat ada harga bawang putih yang masih stabil ya di kisaran angka Rp28.000 per kilo dan harga bawang merah juga stabil di kisaran angka Rp25.000 per kilogramnya. Disusul kemudian ada harga daging ayam. Ini daging ayam naik lagi ya. Nah, ini sebenarnya sudah naik ya dari kemarin ya, tapi kalau kita lihat dia masih stabil di kisaran angka Rp35.000 per kilogram. Sementara daging ayam yang dulunya di kisaran angka 26, 27 itu sekarang ini kalau pedagangnya sudah menjual di kisaran angka Rp33.000 per kilogramnya. Jadi memang kondisinya itu masih dalam tren naik ya untuk daging ayam, telur ayam ya, yang seiring dengan demand yang tinggi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat seiring bergulirnya program makan bergizi gratis. Besok kemudian ada harga telur ayam yang masih berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.100 atau Rp2.200 per butir. Daging sapi berada di kisaran angka Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram. Di selanjutnya disuruh kemudian ada harga beras yang masih bertahan mahal ya. Di angka Rp145 hingga Rp150.000 per Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram di level petani. Disuruh kemudian ada harga minyak goreng curah yang masih berada di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga gula pasir yang berada di kisaran angka Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram. Nah, ini yang gula pasir tuh belakangan trennya naik ya, dan kalau kita lihat trennya ini bisa saja nanti menyentuh di kisaran angka Rp20.000 per kilogram, dan sebuah wilayah sudah menyatakan kenaikan di angka Rp20.000 per kilogram. Menyusul kemudian ada harga ikan tongkol yang masih stabil di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Ikan dencis berada di kisaran angka Rp33.000 per kilogram. Udang stabil di kisaran angka Rp75.000 per kilogram. dan gembung berada stabil di kisaran angka Rp40.000 per kilogramnya. Artinya memang untuk komoditas ikan segar sejauh ini masih bergerak stabil, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selanjutnya ada harga buncis yang berada di kisaran angka Rp17.000 per kilo. Ini naik ya dari posisi Rp12.000 per kilogram kemarin. Ada harga wortel yang masih stabil di kisaran angka Rp9.000 per kilogram. Kentang berada di kisaran angka Rp13.000 per kilogram. Kol berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Daun sopre itu berada di kisaran angka Rp27.000 per kilogram atau bergerak stabil. Ditambah dengan tomat, ini masih stabil di kisaran angka Rp13.000 per kilogramnya. Jadi memang perubahan harga yang cukup signifikan mencolok pada perdagangan hari ini terjadi pada komoditas cabai merah yang mengalami kenaikan hampir bisa mencapai 30% ya dalam satu hari perubahan harga. Dan ini kita masih lakukan observasi secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Selanjutnya baru kita nanti akan melihat bagaimana pembentukan harga ke depannya. Karena memang demand dari luar wilayah ini sulit diproyeksikan demandnya. Sementara itu kalau kita lihat dari tren pembentukan harga yang diakibat oleh supply dari Sumatera Utara, ini semestinya tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Demikian Ibu untuk pengembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Guru untuk info pantauan harga pasar di Sumut pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi.
0: Baik, untuk itu pendengar, saya masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini dengan rangkaian segmen menarik dan juga informasi terkini yang akan terus menemani Anda ya untuk Kamis pagi Anda kali ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat